Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Mace kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya. Ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar menukar hanya dengan benda tertentu, ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masih di Kitorempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau Ondofolo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai keondofolan sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Reremea yang melekat pada Ondofolo atau keluarga Ondofolo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondofoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondofoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Reremea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhabiakan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Reremea itu ikut dalam rokhabia. Nah, salah satu rokhabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo. Nah, pelaksanaan LH bagi kelompok Ayapo ini punya nilai yang tinggi seperti hajatan ya, baik itu untuk keluarga Ondofolo maupun hajatan keluar untuk masyarakat kampung. Nah, LH ini hak yang melekat pada Ondofolo itu sendiri ya. Nah, jadi dalam melaksanakan LH, Ondofolo itu akan memanggil beberapa kepala suku atau kalau dalam bahasa Setaninya disebut dengan kotelo untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, Ondofolonya akan menyuruh atau memanggil pesuruh atau abuako untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi ditujukan kepada kaum pria khususnya ya, untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya, pesuruh atau abuako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya, salah saya diantaranya tuh adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita ya, tidak boleh makan pagi ya, ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak ya. Jadi masyarakat Kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya, akan dilakukan ritual khusus oleh abuako atau pesuruh. Dalam hal ini ya, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh abuako atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat ya, yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH.
Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan Elhabu. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini akan dilaksanakan di bagian barat Kampung Ayapo, ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi Elhabu adalah mereka yang ada di Kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok kurang lebih 60 orang, ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau meli dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruannya sudah didapat, ya, maka masyarakat yang terlibat dalam LH akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Jadi sebelum hasil buruan mereka dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada Ondofolo bahwa mereka sudah dapat hasil buruan di lokasi Elhabu tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Nah, dalam proses LH ini, ya, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi, ya, maka nanti ada syair-syair tertentu yang dinyanyikan orang-orang yang mengikuti proses LH ini, sehingga orang di kampung itu akan tahu berita tersebut, ya, dan ini akan disambut oleh orang tua pemuda yang baru pertama kali mengikuti kegiatan itu, karena dengan begitu orang tuanya akan merasa bangga karena anaknya itu sudah mencapai apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, ya, bapaknya, begitu, ya. Dan menurut kepercayaan mereka bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan. Nah, peserta LH dalam perburuan, ya, biasanya mendapat buruan seperti kanguru, burung, tikus tanah, ya, seperti itu. Nah, lalu hasil buruan ini akan diarak dengan nyanyian dan juga tarian menuju KOB atau balai adat untuk disembelih, ya. Lalu pembagian hasil buruan itu akan tergantung kepentingan, ya. Ada beberapa jenis buruan atau obohuru, ya. Contohnya hajatan kampung hanya di Ondofolo dan kepala suku atau Kotelo. Lalu bagian rahang bawah, dada dan perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo itu maksudnya bagian rahang bawah dan dada. Bagian rahang bawah, dada dan juga perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo. Nah, untuk kepentingan masyarakat umum, ya, mereka juga bisa untuk membuat perahu atau masyarakat yang keluar kampung dalam hajatan besar, ya, ini akan makan dan juga mengalami perubahan. Nah, sedangkan bagian rahang bawah, ya, itu menjadi hak penuh dari Ondofolo. Bagian lengannya dan pahanya itu akan dibagikan kepada marga-marga tertentu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi LH ini salah satunya, ya, adalah nilai gotong royong, ya. Ada juga nilai kepedulian, ya. Ada nilai kejantanan, wibawa dan juga kekuatan. Nah, nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan ini secara tidak langsung dilihat oleh para orang tua, ya. Jadi mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan LH ini. Jadi apabila para pemuda yang terlibat itu tidak mempunyai kekuatan dalam proses LH ini, maka mereka dianggap sudah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan hokom. Jadi hokom ini menurut orang Sentani itu tidak bisa dilihat, ya. Mungkin pada saat pantangan-pantangannya yang harus dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan LH, mereka mungkin melanggarnya, ya. Jadi pantangan-pantangan ini yang membuat seorang pria itu jadi lambat untuk bergerak dan pola pikirnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka. Nah, semua norma-norma budaya yang sudah ditanamkan dari waktu ke waktu pada orang Sentani dulunya diajarkan pada rumah inisiasi pria, ya, atau di dalam bahasa
proses yang tadinya dinamakan kombo IMEA. Nah, norma ini diharapkan dapat dijaga sehingga hoax tidak terjadi pada generasi mereka. Jadi keberadaan LH ini merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Sentani pada umumnya dan lebih khusus pada Kampung Ayapo sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa yang memang patut dilestarikan demi kehidupan ke depan.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungup, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam. Kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, dek.
1: Aku masih pusing loh, kak.
2: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air, kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap? Mobil balap? Sepeda balap? Kuda balap? Atau MotoGP? Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk-pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda, balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
5: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an. Karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan karena tadi ada jarak setengah jam ya masing-masing pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti itu berebutan, tidak, karena memang di situ banyak apa namanya pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Ya, itu pengalaman yang saya apa namanya ketahui.
4: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga, sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gombong, Mataram. Yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mas Tur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gombong, Mataram.
6: Hampir 30-an, 30 tahun, dari tahun 93.
7: 15.
6: Mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar ini kan yang sarapan pagi-pagi. Nasi balap.
4: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong. Terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gombong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
8: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini. Nah, gitu, Mas. Dari harga 6.000. Tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
4: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya dan inovasi lauk-pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Perempat RRI, Nasi Balap.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi kita lupa ada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Aceh Aceh Kakade, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam obrolan UMKM yang disempatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner Kopi Leluhur. Nah, pasti sobat UMKM, pemirsa obrolan UMKM penasaran dengan cerita Kopi Leluhur. Karena kebetulan ownernya sudah ada bersama saya, mari langsung kita sapa dan dengarkan cerita tentang Kopi Leluhur. Langsung saja kita sapa owner dari Kopi Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, saya sobat UMKM, pemirsa UMKM sangat penasaran dengan cerita Kopi Leluhur. Nah, kalau kita biasa dengar, leluhur itu kan orang-orang terdahulu atau semacam orang dulu lah ya Ibu Ade. Tapi kalau cerita Kopi Leluhur dari Ibu Ade itu seperti apa?
1: Baik, selamat sore buat semuanya. Cerita untuk Kopi Leluhur itu sebenarnya panjang kalau mau diceritakan seluruhannya. Kami itu memang turun-temurun, semuanya itu dari nenek itu memang petani kopi gitu. Jadi kita mengolah itu dari kebun dan juga kita bekerja sama dengan petani-petani setempat yang ada di Tanah Toraja. Jadi pada tahun 1993 kita sudah mulai mengedukasi dan kerjasama dengan petani setempat di Toraja untuk mulai bagaimana mengolah kopi itu mulai dari hulu sampai hilir agar membuat kopi yang berkualitas ekspor seperti itu. Pada tahun 2009 saya mulai berpikir untuk berkreasi, berinovasi. Apa ya, kopi ini jangan mentah aja gitu loh. Jadi saya mulai membuat kopi bubuk dari mentah ke bubuk dan membuat beberapa varian seperti ini. Dan mulai dari kenapa dinamakan Kopi Leluhur itu ya karena memang sudah turun-temurun gitu, mulai dari nenek sampai sekarang.
0: Nah, jadi ternyata sobat UMKM, Kopi Leluhur ini memang ceritanya itu kopi yang sudah turun-temurun dari nenek
1: ya.
0: Kemudian bekerja sama dengan
1: para petani
0: lokal dari Toraja. Nah, Kopi Leluhur ini asli dari Toraja. Nah, kalau Kopi Leluhur sendiri Bu, ada berapa varian?
1: Untuk varian kita itu seperti ini, ada yang Arabica, kalau yang ini Robusta, dan yang ini Kopi Blend. Di mana Kopi Blend itu mix antara kopi Arabica dan kopi Robusta, gitu. Kalau yang ini untuk dripnya, ini untuk yang ukuran 200 gram.
0: Kalau kopinya hanya berupa bubuk atau ada juga yang biji?
1: Ada. Jadi untuk kopinya itu kita ada yang bubuk halus, ada yang kasar untuk kayak semacam warkop-warkop yang untuk dimasak kembali, dan ada juga yang biji untuk coffee shop.
0: Jadi biji, bubuk, dan yang sudah kasar. Kalau kisaran harganya itu, Bu?
1: Untuk kisaran harga mulai sekitar 48.000, ada juga yang 25.000 untuk blend-nya.
0: Berat isinya dan takaran sajinya?
1: Kalau berat isi kita, iya. Untuk yang kemasan seperti ini 100 gram, ini 200 gram. Jadi takaran untuk membuat satu cangkir minuman itu cukup 1 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kalau untuk kopi hitam. Saya mau informasikan juga, Kopi Leluhur juga menjual kopi green bean atau kopi biji mentah. Seperti itu.
0: Kopi biji mentah.
1: Iya.
0: Biasanya kalau kopi biji mentah yang ngambil itu orang-orang dari mana?
1: Coffee shop, terus perusahaan-perusahaan besar, dan juga beberapa perusahaan yang ada di luar negeri itu biasanya beli yang mentah.
0: Wah, jadi Kopi Leluhur ini sudah go ekspor?
1: Alhamdulillah,
0: masya Allah. Keberapa negara Bu yang sudah di kunjungi?
1: Alhamdulillah, yang sudah kami kunjungi itu Jepang, Turki, iya, Halal Expo, terus Mesir, Kairo tahun ini, bulan 4 kemarin, terus Malaysia juga. Kita di Malaysia ada beberapa program dengan JICA untuk pengembangan produk UMKM.
0: Nah, bicara tentang kopi, Bu, tadi kan ada kopi Arabica, Robusta, dan Blend. Kalau selama ini yang paling banyak diminati khususnya di Sulawesi Selatan itu pilihan kopinya yang mana, Bu?
1: Kalau untuk yang paling banyak penggemarnya itu semuanya sih rata-rata kita ketahui di Makassar itu paling hobi yang namanya kopi. Makanya di mana-mana itu ada warkop, kopi shop kayak gitu kan. Dan sekarang di luar negeri pun mulai dibangun seperti itu. Di mana ada warung kopi-kopi shop di luar negeri. Dan di Makassar yang saya ketahui rata-rata itu untuk Robusta yang mereka suka seperti itu. Dan untuk penikmat kopi mereka rata-rata juga Arabica. Ya, kalau untuk customer sendiri yang membeli secara offline ataupun online, kebanyakan yang blend.
0: Iya. Saya butuh referensi untuk menikmati kopi karena saya bukan penikmat kopi.
1: Oh ya, kalau untuk bukan penikmat kopi dan mau mencoba kopi, mungkin sebaiknya dengan blend aja dulu. Ini blend mix antara kopi Arabica dengan kopi Robusta. Jadi kadar asam dan kadar pahitnya itu nggak strong, seimbang gitu. Jadi aman untuk lambung, demikian. Jadi tipsnya itu kalau untuk penderita lambung dan tidak mau mah, gitu. Kadang orang bilang minum kopi bikin mah, bukan. Kadang orang minum kopi itu sebelum sarapan, sebelum ngemil. Karena bawaannya kalau minum kopi langsung kenyang. Akhirnya karena kenyang jadinya mah, begitu. Jadi teman-teman semuanya tips untuk yang baik untuk meminum kopi menurut versi kami kopi leluhur yaitu sebelum minum kopi leluhur baiknya kita sarapan dulu. Kalau biasa dong dia nggak bisa sarapan minum makan kue dulu. Jadi ada ngemil dulu sebelum minum kopi. Karena pada saat kita minum kopi tidak sarapan atau ngemil dulu bawaannya nanti kenyang. Akhirnya orang nggak mau makan gitu kan, makanya mengakibatkan lambung mah gitu. Jadi sebaiknya minum kopi sarapan dulu dan ngemil baru minum kopi. Dan yang kedua, pada saat minum kopi jangan pada saat yang airnya suhunya itu ekstrim atau panas sekali. Jadi dibiarkan dulu beberapa saat agar suhu udaranya itu disesuaikan baru kita minum kopi. Dan juga kalau kita minum yang ice kopi, jangan pada saat yang puncak-puncaknya dingin seperti itu. Jadi disesuaikan dulu baru diminum. Mungkin harus itu
0: sesuai takaran ya, Bu.
1: Iya, sesuai kondisi, jangan suhu ekstrim panas sekali ataupun jangan juga yang terlalu dingin seperti itu.
0: Oke. Bicara kopi leluhur. Kapasitas produksi dari mulai tahun 1993 berkembang sampai tahun 2023 itu dimulai berapa sih, Bu, kapasitas produksinya dan alhamdulillah sampai go ekspor.
1: Iya, untuk kapasitas produksi di tahun 1993 kita masih mengolah green bean atau kopi biji mentah. Itu biasa sampai 20 ton, 30 ton ya, alhamdulillah. Pada
0: tahun yang 1990 saya belum lahir.
1: Oh gitu ya.
0: Kita sudah memproduksi 20 sampai 30 ton.
1: Nah,
0: terus, Bu?
1: Ya, untuk yang sekarang kita sudah meningkatkan inovasi untuk produk, bukan aja yang biji mentah, tapi juga sangrai dan juga sampai bubuk kemasan seperti ini. Itu kalau untuk yang biji mentah kita bisa mencapai 60 ton. 60 ton dan kalau yang seperti kemasan seperti ini kita bisa produksi sampai 2000 kemasan. Ya, seperti itu.
0: Cara obrolan KM. Ini kan salah satu program dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar untuk membantu para pelaku UKM mempromosikan usaha-usaha pelaku UKM khususnya di Kota Makassar.
1: Iya.
0: sejauh ini apa sih yang Ibu Ade rasakan ketika menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar?
1: Alhamdulillah, sebelumnya saya panjatkan syukur alhamdulillah dan juga berterima kasih kepada Dinas Koperasi Makassar yang sangat mendukung dan mensupport kami UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, juga Kopi Leluhur. Dari program-program Dinas Koperasi itu betul-betul membuat kita itu dari entrepreneur muda, pemula menjadi scale up dan juga go seperti itu. Jadi banyak program-program yang memang sangat membantu kami UMKM, mulai dari pemula sampai yang go internasional seperti itu.
0: Nah, memang sih Bu, untuk scale up usaha itu butuh
1: proses.
0: Nah, selama ini berjalan waktu dari sebelumnya sampai di rumah itu, untuk banyak hal-hal yang dialami kok dulu jatuh bangun sama
1: dulu tuh.
0: Nah, boleh diceritain pernah mengalami titik balik kok dulu itu yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman obrolan UMKM.
1: Baik, dalam suatu usaha pasti ada naik turunnya ya. Memulai proses usaha itu sangat panjang. Dan untuk mempertahankan usaha itu juga, iya, butuh kesabaran dan proses yang luar biasa gitu kan. Mengalami tantangan, dulu kita belum punya produk seperti ini. Kemasan itu masih pakai plastik bening yang biasa, plastik gula itu. Belum, masih plastik gula. Plastik gula pakai label gitu kan, gitu. Itu udah bisa kita ikuti masuk pameran di PRJ. Jakarta, Kemayoran gitu, alhamdulillah. Udah itu, kita juga kan mempunyai produk bersaing dengan yang lainnya, tapi jangan anggap itu saingan, tapi anggap itu sebagai motivasi kita untuk lebih berkreasi, berkembang dan berusaha gitu kan. Jadi tantangan itu sangat banyak, cuma kita yang bagaimana berikhtiar, berdoa dan berusaha supaya kita tetap konsisten, tetap maju, semangat, seperti itu. Jadi, jangan patah semangat lah. Masalah dan tantangan pasti akan ada. Tergantung kita yang bagaimana mengatasinya. Seperti itu. Jadi, semangat terus.
0: Memang, dalam usaha pasti ada jatuh bangun.
1: Betul.
0: Kita hanya butuh konsisten dan
1: konsisten, menikmati proses.
0: Sekarang itu. Saya mau tanya, Sulawesi Selatan memang salah satu komoditi unggulan adalah kopi ya.
1: Iya.
0: Nah, apa sih yang membedakan Kopi Leluhur dengan kopi-kopi
1: yang lainnya? Ya. Kita ketahui di Toraja itu penghasil kopi terbaik dunia, salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Kenapa saya memilih komoditi kopi ada di Toraja? Karena salah satunya itu selain sudah di Toraja itu, kopi Toraja di luar dikenal dengan Queen Coffee. Queen Coffee yang terkenal dengan rasanya, mempunyai cita rasa dan nikmat yang khas gitu kan. Jadi Kopi Leluhur memang diolah dari hulu sampai hilir itu dengan cara higienis dan bersertifikat halal. Udah itu dengan biji kopi yang dipilih, disortir dengan tingkat roasting yang memang memenuhi standar. Dan juga khas dari cita rasa Kopi Leluhur sendiri itu memiliki rasa flavor, karamel, rasa buah, kayak gitu. Jadi memang bagi yang belum pernah mencoba Kopi Leluhur, cobalah biar bisa menikmati rasa khasnya.
0: Jadi bagi yang belum mencoba Kopi Leluhur, kalau mau beli di mana Bu?
1: Oh ya, kalau untuk penjualan kami offline dan online. Kalau untuk online itu kita ada di shop-shop, ada di Tokopedia, IG dan juga Facebook.
0: Oke. Jadi untuk pembelian Kopi Leluhur ada di
1: IG, Shopee, ya Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook.
0: Facebook. Nah, nanti akan dicantumkan di bawah sini ya.
1: Iya, dengan satu link Linktree.
0: Okay.
1: Ada link kami.
0: Instagramnya Bu?
1: Instagramnya Kopi Leluhur.
0: Kopi Leluhur, jangan lupa di follow Kopi Leluhur. Ya, Kopi Leluhur. Kalau bisa bocoran sedikit konsep dari Kopi Leluhur, yang sudah go internasional atau ekspor.
1: Saya bocorin untuk yang kemasan
0: sebagai
1: aja.
0: Sebagai motivasi betul. buat pelaku KM terkhusus pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang kopi.
1: Iya. Saya bisa omset untuk yang kemasan aja ya. Yang kemasan aja itu sekitar 60 juta per bulan. Iya. Kalau misalnya pada saat kopi panen banyak itu bisa lebih dari 60 juta.
0: Apakah kopi musiman juga Bu atau
1: kopi untuk panen ya. Dari dalam setahun itu kopi itu hanya sekali setahun panennya. Seperti itu.
0: Terakhir nih Bu, harapannya untuk kopi leluhur.
1: Harapan untuk kopi leluhur bisa selalu konsisten, maju dan berkembang sampai go internasional, alhamdulillah, dan mempunyai outlet juga di luar negeri dan bisa berbagi sharing ilmu lah sama sesama UMKM. Intinya itu niat dulu, niat, jangan takut untuk memulai, niat bismillah untuk bisa mempunyai usaha dan membahagiakan semua orang.
0: Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga kopi leluhur bisa semakin maju.
1: Amin.
0: Semakin berkembang dan
1: Amin.
0: Tentunya memberikan kontribusi khususnya
1: iya, betul.
0: Kemajuan ekonomi di Kota Makassar dan bisa membuka lapangan pekerjaan.
1: Amin.
0: Untuk itu Sobat UMKM, terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai ketemu dan berjumpa lagi di episode-episode lainnya bersama pelaku-pelaku UMKM di Kota Makassar. Saya Adik Irma
1: dan saya Adik Sri Rahayu.

Ya, selamat siang Pak Cemace, Kakak Dorang semua. Senang sekali tentunya Cici masih menyapa Pak Cemace Dorang ya. Ya, di frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Iya, dan program acara kita orang di siang hari ini ya masih Maci Jain hadirkan Warung UMKM yang tentunya tadi sudah kita orang ikuti bersama dengan satu obrolan UMKM yang sudah menemani Pace-Mace Dorang. Semoga dapat tentunya menjadi inspirasi untuk kamu semua yang sudah memulai usaha, bahkan yang baru saja ya menjalankan usaha dalam bidang UMKM. Ya, dan lagu-lagu Nusantara di siang hari ini masih dihadirkan untuk menemani Pace-Mace Dorang dalam program acara kita orang Warung UMKM hingga nanti tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Hujan telah tiba, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
2: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Iya nih mah, main yuk.
2: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
1: Iya dong mah, pasti.
2: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Ya, pagi masih Kakak di Dorong Semua pukul 11.58 menit waktu Indonesia Timur ya, dan program acara kita orang Warung UMKM masih dihadirkan untuk menemani Pace Mace Kakak di Dorong Semua. Dan mari kita orang dengarkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Tahukah Anda? Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: melihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 12. Pace-pace kakak ade, kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Warsior. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

masih bersama saya Mbak Cicin ya. Dalam program acara kita orang selanjutnya ada Galeri Musik Nusantara ya, yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian informasi hiburan ya, dan juga lagu-lagu Nusantara Keruang Dengar Pace Mace Kakak Didong semua. Dan baik, untuk kami yang baru saja bergabung ya, masih terus semangat mendengarkan kita orang pusiaran melalui RRI Digital juga. Selamat bergabung untuk Pace Mace Kakak Didong semua di siang hari ini.

Masih di kita orang ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Yaelah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya ya. Jadi sahabat budaya, pada musim angin barat ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan ya, ini semacam pasir timbul ya, sahabat budaya. Sedangkan taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara. Nah, Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini ya. Apalagi ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, berarti kakak dan orang semua masih dengan berbagai informasi hiburan ya di siang hari ini ya. Dan juga ini menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, ada beberapa lagu-lagu perjuangan yang kembali ketong dengar berkumandang dalam berbagai kegiatan. Ya, dan salah satunya Bagimu Negeri, ya lagu karya Kusbini yang syarat makna pengabdian kepada bangsa ya, pace-mace kakak dan orang semua. Lagu Bagimu Negeri ini merupakan lagu perjuangan karya Kusbini yang diciptakan pada 1942. Ya, dan lagu tersebut juga kemudian dikenal sebagai salah satu lagu wajib nasional Indonesia. Dan juga Bagimu Negeri ya, ini dikenal memiliki lirik yang singkat dan mudah kitong ingat. Dari kesederhanaan liriknya ini justru memperkuat juga pesan pengabdian kepada bangsa. Ya, namun di balik lagu ini ada tersimpan makna tentang patriotisme ya, dan juga nasionalisme yang merefleksikan juga rasa cinta tanah air. Ya, dan ini mengutip dari Lembaga Ketahanan Nasional RI ya. Lagu ini terinspirasi dari semangat persatuan ya, peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Ya, dan hingga kini Bagimu Negeri tetap dinyanyikan dalam upacara dan juga berbagai peringatan nasional, dan lagu tersebut menjadi pengingat bahwa cinta tanah air ini diwujudkan melalui pengabdian dan juga persatuan. Ya, masih dengan serangkaian informasi hiburan Maci Jane hadirkan, dan kembali kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Mangabuarat negel jumbei pebei.
2: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
4: Masih di kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Maceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya, itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Majita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya. Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik. Ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara. Ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah. Ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat, ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sahabat budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut, ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur, ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain, ya.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Masalah bantuan pemerintah ini cuman sekali saja, ini voucher sembako ini, itu cukupkah kita makan itu selama berapa bulan?
2: Keluarga yang saya hidupi sekarang ada orang tua sudah umurnya 50-an lebih, anak saya 5 orang, tidak punya suami, masih kecil anak saya.
3: Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran virus corona kian menguat, sejalan dengan luasnya dampak yang ditimbulkan di berbagai sektor. Kabupaten Nunukan sendiri memulai babak baru ketika puluhan warga Nunukan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pelabuhan Tunon Takanunukan yang dijuluki pintu utama keluar masuknya orang dan barang antar negara ini menjadi titik nadi perekonomian, kini terlihat bagai kota mati tak bertuan, menyusul kebijakan pemerintah Malaysia memberlakukan lockdown. Lalu, seberapa besar pengaruh virus ini bagi kehidupan pedagang asongan yang hanya bergantung hidup di wilayah pelabuhan? Kami bersama tim menuju tempat kediaman pedagang asongan. Jalan yang terbuat dari kayu dengan kondisi sebagian terlihat lapuk akibat terkena panasnya matahari kami lalui. Sepanjang jalan nampak berjejer rumah panggung dengan material kayu di atas lahan yang selalu lembab dan berair, yang mampu menahan beban rumah dan beban arus air yang tergenang. Terdengar suara dan senyum sapa dari seorang pria parubaya berumur 63 tahun. Beliau Nurdin, ketua pedagang asongan. Raut wajahnya terlihat segar menggunakan masker. Tapi matanya tak mampu menyembunyikan kondisi krisis ekonomi yang mereka alami. Di rumah kontrakan kayu di atas air dengan luas 4x5 meter, Nurdin bersama istri dan satu orang anaknya hanya mengandalkan area pelabuhan sebagai penyambung hidup. Dari pengakuan Nurdin, seluruh anggota Himpedas terpaksa mengadu nasib mencari pekerjaan yang bisa menyambung hidup mereka. Namun, serangan COVID-19 yang tak pandang bulu ini menyirnakan seluruh harapan mereka dan memutus mata rantai ekonomi. Mereka yang sebagian besar adalah janda terpaksa harus mengadu nasib mencari pekerjaan tanpa arah.
4: Jadi Pak Nurdin, bagaimana Himpedas di kondisi COVID-19 ini, apakah masih berjalan atau seperti apa Pak Nurdin?
5: Ya, wah, kalau itu mau dianu itu Pak ya, ini imbasnya ini COVID ini betul-betul sangat parah. Ini mereka hidupnya kan selama ini di pelabuhan, artinya jual apa yang dia boleh jual. Mereka itu bekerja dapat hari ini untuk hari ini, kerja besok, menjual untuk besok, hidupnya untuk besok juga. Nah, jadi selama ada COVID ini mereka ini betul-betul kehilangan akal. Karena mereka tidak tahu mau kemana sudah. Yang janda-janda ini, kasihan ini, anak-anaknya pun semua dia bawa. Ada kan baru-baru kejadian ini kecelakaan, itu 2 hari berturut-turut itu. Tinggal di rumah, apa yang mau dimakan.
3: Kami pun kembali mengunjungi Elvi, seorang janda yang harus menghidupi 5 anak dan ibu kandungnya yang sudah tua renta. Musibah menimpa Elvi ketika harus mengadu nasib saat akan berangkat mengikat tali rumput laut atau Mak Betang sebagai penyambung hidup. Dua anaknya mengalami kecelakaan, hingga satu di antaranya yang masih sekolah dasar menghembuskan nafas terakhir. Penderitaan yang dialami Elvi semakin berat, menghadapi krisis ekonomi di tengah COVID-19 dan merelakan kehilangan si buah hatinya menghadap yang kuasa.
2: Pencarian saya cuma di pelabuhan, pedagang asongan. Setelah ada COVID, saya pergi Mak Betang karena banyak biaya yang dibutuhkan. Membayar kontrakan rumah, anak sekolah, makan sehari-hari.
6: Mak Betang biasa saya dapat 50, kadang 70, begitu pakai beli peras.
2: Kasihan kami yang tidak ada pekerjaan, pencarian cuma di pelabuhan aja.
3: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabar, mengakui dampak serius COVID-19 ini menimbulkan efek trauma besar bagi warga Nunukan, khususnya warga tak mampu. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakomodir kondisi sosial yang tak pernah terbayangkan ini. Bahkan dirinya pun turut bersedih terhadap musibah yang menimpa salah satu anak dari anggota pedagang asongan saat mencari nafkah.
7: Bentuk bantuan itu ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk voucher yang ditukar untuk mendapatkan sembako. Itu yang telah kita lakukan. Nah, di samping itu juga dari kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tunai. Itu juga sasarannya kepada warga yang kurang mampu, termasuk pedagang asongan.
3: Di tengah tekanan ekonomi, pedagang asongan yang merupakan masyarakat kalangan bawah tak pernah putus asa. Mereka terus berusaha mencari nafkah halal untuk keluarganya. Mereka yang berada di ujung Kalimantan, penjaga NKRI di ujung negeri ini, yakin badai COVID-19 akan berlalu. Tatanan kehidupan baru mereka mulai, karena mereka yakin kita adalah negara pejuang dengan merah putih yang melekat di sanubari.

Ya, bagaimana jika kakak ada dorong semua masih dengan serangga informasi dan juga lagu-lagu Nusantara masih jadi hadirkan ya. Dan kembali satu lagu daerah dari Pekanbaru berikut ini.

0: 24 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh, ada deh, aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan oleh-oleh ya.
3: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: kota negara tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi kadang terlupakan. Salah satunya yang sudah mulai punah adalah Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat adalah seni sastra lisan asli Betawi yang syarat petuah dan ajaran kebajikan.
1: Sohib itu teman, hikayat cerita. Jadi teman kita yang bercerita. Di Betawi ini sudah langka dah. Diawali seingat saya itu Bapak Haji Ahmad Sofyan Jahid.
0: Beda dengan tahun 1980-an, saat ini tidak ada lagi kerumunan orang bersorak menyaksikan ucapan kocak sang Sohibul Hikayat.
2: Baju putih kancingnya lain-lain, hijau, kuning, makhraja gede mulut, gede tinggi, cambangnya tebako molek, kumis kepotongan sali ayam. Dia punya mata hitam, maung, perancangan hitamnya tebako.
0: Sebuah laporan menyebutkan, pernah ada pertunjukan Sohibul Hikayat yang dilakukan oleh Ustadz Miftah Saputra di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tapi setelah itu, jarang sekali ditemukan di telan zaman.
1: Sudah langka, Pak. Nggak ada bibit, melainkan saya sendiri. Saya jalani tahun 1978 itu saya. Di radio swasta El Mondo. Rasosta El Mondo. 78. Jalan tahun 78 sampai 2010 sekarang, Pak.
0: Pelakon Sohibul Hikayat dituntut memiliki wawasan luas, baik dalam segi agama maupun pengetahuan umum. Mengenai judul atau tema Sohibul Hikayat, biasanya sang lakon membawakan tema sesuai acara yang akan diperingati.
1: Kalau lagi maulid ya panen, musim hajatan ya panen gitu. Suka dukanya banyak sekali, Pak. Kadang-kadang kita dicegat, habis acara tengah malam dicegat ya dengan anak-anak iseng.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 13. Pace-mace kakade, tari magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Iya, pasti masih kakak ada orang semua pukul 13.08 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan program acara kita orang selanjutnya masih Jin hadirkan ada belajar bahasa daerah ya. Dan tentunya belajar bahasa daerah ini menjadi langkah penting juga untuk kita bisa merawat warisan budaya dengan cara kita memulainya dengan mendengarkan percakapan sehari-hari ya dengan berbagai kosakata dasar secara rutin yang mana kita bisa memanfaatkan juga program revitalisasi bahasa daerah. Ya, dan pace-mace kakak ada dorong semua di siang hari ini, baik untuk kami yang baru saja bergabung masih tersemangat mendengarkan kita orang bersiaran melalui RRI digital ya, selamat bergabung untuk pace-mace kakak ada dorong juga semua bisa.

Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Macam-macam kekarir orang semua ya, bahasa daerah saat ini terancam punah ya, dan biasanya ini akibat pengaruh globalisasi dan juga modernisasi dari arus informasi global yang membuat juga ada bahasa asing dan modern yang lebih diminati ya, juga ya perkawinan antar suku ya, dari pasangan yang beda suku ini biasanya cenderung juga membiasakan anak-anak memakai bahasa Indonesia juga di rumah, atau kurangnya regenerasi dari orang tua ya, yang tidak lagi mengajarkan atau menggunakan bahasa ibu kepada anak-anak dalam percakapan sehari-hari ya. Ya, dan pace-mace kakare dorong semua, mecejen hadirkan satu percakapan ya, bahasa daerah yang terancam punah, siapa yang salah, dan mari kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
4: Hai, mau nanya dong, kamu pernah ngalamin momen gini gak? Pada suatu sore, kamu nemenin ponakan yang lagi main sama teman-temannya sekomplek. Terus kamu nguping ocehan mereka, dan kamu sadar kalau anak zaman sekarang banyak yang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Padahal kamu tahu orang tua mereka ngomongnya pakai bahasa daerah. Artinya, meski nggak merantau, para orang tua ini nggak mewariskan bahasa keseharian mereka ke anak-anaknya. Atau mungkin kamu pernah lihat anak kecil yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Ini fenomena yang unik sih, soalnya kami jadi kepikiran. Apa ada hubungannya sama riset yang menyatakan kalau bahasa daerah kita sedang terancam punah? Iya, serius. Coba deh googling. Atau kalau males, tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bahas bahasa daerah mana yang sedang terancam punah, faktor penyebabnya, sama apa urgensinya membahas tema ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dan tentunya relate buat kita semua. Pada 21 Februari 2015, Swiftkey merilis riset yang menarik nih. Menurut analisis penggunaan aplikasi bahasa mereka, ternyata Indonesia adalah negara trilingual terbesar di dunia. Artinya kita punya populasi terbanyak orang-orang yang bisa ngomong 3 bahasa. Keren ya? Menurut laporan itu, 17,4% warga Indonesia terbiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Pastinya berlaku juga buat kamu-kamu yang ada di luar Jawa. Nah, temuan itu bakal lebih menarik kalau disandingin sama riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, sepanjang tahun 2011 sampai 2019, mereka melakukan proses identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia, lalu menggolongkannya ke dalam 6 kategori: aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahu nggak? Ternyata ada 11 bahasa di Indonesia yang fix dinyatakan punah. alias nggak ada penuturnya. Ini belum termasuk yang rentan atau kritis. Apa artinya kita akan melepas titel sebagai bangsa trilingual terbesar? Masalahnya, problem kepunahan bahasa nggak cuma dialami di Indonesia. Menurut UNESCO, ancaman yang sama juga dihadapi negara-negara yang penduduknya beragam secara etnis dan budaya. Mereka nyatet ada sekitar 7.000-an bahasa di dunia, dan setiap 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Makanya muncul prediksi 95% dari bahasa yang ada di dunia akan punah atau terancam punah pada akhir abad ke-21. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita pastiin dulu ya jumlah bahasa di Indonesia. Dan kalau 11 diantaranya udah punah, ada berapa yang terancam punah? Kalau ngutip catatan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ada 718 bahasa di Indonesia. Yang sayangnya, menurut peneliti LIPI Obing Katubi, 400 diantaranya terancam punah, terutama bahasa-bahasa yang berasal dari Indonesia Timur. Kenapa? Jawabannya kami dapetin dari obrolan bareng Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurutnya, kepunahan bahasa di Indonesia Timur disebabkan karena letak geografis sama jumlah penduduknya yang sedikit.
5: Saya pernah datang misalnya ke sebuah wilayah di NTT ya. Jangankan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dalam satu kecamatan saja itu sudah ada beberapa bahasa yang sama sekali beda. Satu desa dengan desa yang lain itu sudah beda gitu. Sehingga masyarakat desa A dengan desa B ketika berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing kan. Akhirnya berhasil pembelajaran bahasa Indonesia di situ. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, akibatnya kan anak-anak ini, anak-anak sekolah kita tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya.
4: Jadi jelas ya, bahasa bisa hidup kalau ada penuturnya. Pertanyaannya, kemana para penutur bahasa daerah di era kekinian? Gak kemana-mana kok, masih ada. Cuma regenerasinya aja yang nampak kurang mendukung. Salah satunya tercermin dari fenomena orang tua yang milih buat gak mewariskan bahasa daerahnya ke anak-anak mereka. Setidaknya secara gak langsung ya. Dan didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Misalnya karena alasan tempat tinggal, sekaligus efek dari perkawinan antar suku. Bayangin, ada cewek asal Bukit Tinggi yang nikah sama cowok asal Makassar. Mereka ketemuan di Jakarta, kerja di Jakarta, dan tinggalnya juga di Jakarta. Jadi ya make sense kalau anak mereka diajarinya bahasa Indonesia buat memudahkan interaksi sehari-hari. Bahkan kalau lingkungannya mendukung, si anak ini bisa pakai bahasa gado-gado ala anak Jaksel. Terutama kalau dia tumbuh di keluarga yang memandang skill berbahasa Inggris juga gak kalah penting. Keluarga bukan satu-satunya sumber pembelajaran bahasa. Sekolah, tempat nongkrong, lingkungan tempat tinggal juga ikut berpengaruh. Nah, kalau ngutip Aminuddin, nasib semua bahasa tergantung dari relevansinya di kehidupan sehari-hari.
5: Mereka punya pikiran, ngapain harus ngomong pakai bahasa daerah, ngapain saya harus menguasai bahasa daerah lagi. Terus sekarang sudah zaman global, segalanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak akan menggunakan lagi balik ke kampung gitu. Nah, ini kan sikap ya, sikap berbahasa gitu. Yang kunci utamanya ini ada pada orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak menyadari lagi gitu ya untuk mewariskan ini kepada anaknya, maka bahasa itu akan ya satu keluarga satu misalnya mati gitu ya, bahasa itu di situ berhenti pada generasi itu. Ya kalau satu gitu. Tapi kalau keluarga itu misalnya ada ratusan, ada ribuan, satu generasi ya itu tidak akan lagi menggunakan bahasa daerah gitu.
4: Mungkin kamu ada yang protes. Iyalah soal bahasa doang, mau pakai bahasa apa aja kan yang penting komunikasinya lancar. Ya benar, kita gak sedang mendikte bahasa mana yang paling baik kok. Tapi beda urusannya ya kalau gak mau pakai bahasa daerah karena dianggap gak keren, kampungan. Jadinya juga selalu berusaha biar logat aslinya gak kedengeran. Padahal bahasa daerah kan bagian dari identitas kita ya, ngapain malu. Apalagi menurut para ahli, bahasa daerah itu lebih dari sekedar alat berinteraksi. Coba kita simak pendapatnya Lian Hinton, ahli bahasa dan penulis buku Language Revitalization and Overview. Menurut Lian, punahnya satu bahasa sama kayak punahnya satu peradaban. Alasannya, karena bahasa adalah kunci buat mengakses segala jenis pengetahuan. Mulai dari gejala alam, sejarah, teknologi, obat-obatan, sampai ke cerita-cerita kuno. Satu lagi nih, bahasa daerah ikut memperkaya bahasa Indonesia. Contohnya, tahu gak nama garis di antara hidung dan mulut yang bentuknya kayak parit? Bahasa Melayu yang jadi dasar bahasa Indonesia kebetulan gak punya kosakatanya. Sementara di dunia kedokteran ada istilah philtrum. Tapi ini juga gak dibakukan. Untungnya orang-orang Minang punya istilahnya. Namanya oreng. Kosakata itu kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia. Dan sekarang kamu bisa cek sendiri di KBBI. Menarik ya? Nah, pemerintah udah ngapain aja buat melindungi bahasa daerah? Badan Bahasa masih menjalankan program konservasi dan revitalisasi. Mereka melakukan pencatatan kosakata, nerbitin kamus bahasa daerah, membentuk komunitas pelestari, dan mengadakan penelitian lanjutan. Cuma ya lagi-lagi, tantangannya adalah mindset masyarakat terhadap bahasa daerahnya sendiri. Sebab itulah yang akan menentukan jumlah penuturnya di masa depan.
5: Kalau misalnya 718 bahasa daerah itu perlu direvitalisasi, nah dari sisi dari sisi keilmuan itu tentu saja karena bahasa daerah itu adalah aset gitu ya, maka itu layak untuk direvitalisasi. Tapi secara politis misalnya, masyarakat tidak mau gitu ya menggunakan bahasa itu karena sudah tidak banyak dipakai lagi gitu ya, secara sosiologis juga tidak berguna gitu untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap bahasa dari masyarakat itu akan menentukan apakah bahasa itu layak untuk direvitalisasi atau tidak.
4: Ngomong-ngomong soal bahasa, aku jadi ingat satu slogan yang katanya intisari dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa kebangsaan. Bunyinya gini, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Kamu setuju nggak? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!

Market Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
1: Oh, yang mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini.
2: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
2: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
1: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.
3: Ya, baca-baca kakak ada dorong semua. Pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita masih berada dalam program Cara Belajar Bahasa Daerah. Dan kita akan ikuti belajar dialek Papua berikut ini.
4: Hey, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah. Tapi kami hatinya lembut kok. Halo, sapu nama Steven.
5: Dan sapu nama Michael. Kok bisa panggil saya Kakak Miki?
4: Kok bisa panggil saya Kakak Stevie?
5: Bah, Stevie Wonder kan?
4: Oke, kita dua ini dari grup yang namanya
6: No

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, gimana Miki?
1: Kalau kamu mau tanya, kamu mau pergi kemana, biasanya mereka singkat, kopi mana?
2: Kopi.
0: Coba diulangnya bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Saya pergi main bola.
1: Dia ya, kopi, jawabnya sapi.
0: Oke, saya ulang ya, saya bertanya Miki yang jawab ya, ya. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang tuh yombex.
0: Yombex.
1: Kakak, ku kerja di Jakarta, yombex.
0: Yombex.
1: Terus mereka biasa panggil tax. Kakak itu tax disingkat.
0: Karena
1: Alex, Bix gitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok tuh Pace. Hey, Pace, kopi mana?
0: Pace,
1: untuk
0: mana?
1: Cowok tuh ya. Kalo untuk cewek Mace.
0: Kalau manggil Mas atau Mbak itu dua-duanya kakak ya.
1: Kakak. Kalau tidak tahu dia umur, panggil saja kakak sudah.
0: Ya, kayak kita nggak tahu umurnya berapa Mas atau Mbak itu. Kalau di sini, kalau di sana bilang kakak, misalnya nanya gini, Mas, aku boleh ke situ nggak?
1: Kakak saya boleh ke situ kak. Kebanyakan pakai K.
0: Iya kak. K-nya di belakang itu. Kita itu apa dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa nada-nada Papua gitu. Apa lagi ya?
1: Berasa mereka bilang poster, maksudnya, ih, kakak setir, poster, maksudnya itu saya posisi terkini di mana? Oh, saya di taman anggrek. Kalau ditanya poster, taman anggrek, jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa tuh?
0: Rumah berlabu.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Rumah di mana? Rumah berlabu. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat gitu. Lampu masa jadi lamp. Jadi bahasa Inggris dong.
1: Terus apa lagi? Dombex. Poster. Tempo. Biasa tempo tuh kayak buruan gitu.
0: Buruan
1: dong. Udah siap belum? Tempo. Dibilang tempo tuh ya. Ayo cepetan.
0: Cepetan mandi. Mandi tempo.
1: Mandi tempo.
0: Kita selalu di belakang kalimat selalu tanda seru ya. Tidak ada tanda tanya.
1: Makanya tampang kita serius kan.
0: Semuanya ada tanda seru. Remember
1: seru,
0: tanda
1: seru terus.
0: Tanya, kamu mau pergi mana gitu, enggak ada kayak mau pergi mana, enggak ada. Eh, kopi mana? Gitu. Harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok.
1: Lembut seperti sagu.
0: Lembut
1: seperti sagu, men.
0: Tahu enggak lambang ini dari mana?
1: Dari
0: Papua. Ya.
1: Kalau lagu yang tradisional yang khas kan di Indonesia yang sering banget dinyanyiin di mana aja, mau bukan di Papua, bukan luar negeri, dan itu Indonesia banget itu Sajunju, Yamkurambe, Apuse ya.
0: Iya, yang memakai bahasa suku-suku tertentu di Papua gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau Noge sendiri kita bawa lagu-lagu apa ya, lagu populer, lagu pop berdialek Papua. Jadi semua suku yang tadi banyak banget itu, yang ratusan suku itu, bisa mengerti satu dengan lainnya gitu.
1: Di sana nggak gaya ngomongnya supaya saling mengerti ya bahasa Indonesia tapi dialek Papua kayak.
0: Ya.
1: Kopi mana tadi? Kayak tadi. Kopi mana? Sapi pasar. Baru?
0: Sapi berenang.
1: Iya, sapi berenang. Kayak gitu di lagu Noge itu kita bahasanya pakai bahasa gitu seperti lagu Super Lalu Lama.
0: Super Lalu Lama.
1: Ya, seperti si Kunto Aji punya, tapi versi Noge juga ada. Benar, setelah lama.
0: Anak-anak Papua ere sobo marawe bohore male. One more time.

0: yang artinya wahai ibu, lihatlah aku anakmu datang kepadamu, gitu. Tempo Miki, kasih tahu. Kakak dia ada tanya.
1: Saya kasih tahu kamu ya. Jadi apa kalau pesan dari Noge seperti apa yang jadi visi misi kami juga, visi misi
0: kita membangun perusahaan.
1: Di dalam kita punya karya, di dalam kita punya lagu-lagu, kita tetap memakai bahasa daerah meskipun terus beberapa penggalan kata atau kalimat seperti tadi anak-anak Papua, maksudnya supaya membuat membangkitkan semangat untuk kembali tetap mencintai kita punya bahasa daerah, bahasa ibu, karena sudah banyak bahasa yang punah tadi, yang tadi Steven bilang dari 400 karena sudah sekitar berapa, sekitar 260-300an gitu. Jadi ya,
0: banyak yang hilang,
1: siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita, bukan hanya bahasa Papua tapi seluruh bahasa di Indonesia.
0: Iya betul, jadi kebanyakan kita berpikir bahwa yang harus diselamatkan itu seperti lingkungan hidup, ya kan, lingkungan ekosistem, hutan, sungai, itu memang penting. Tapi yang menjadi ciri khas kita sejak zaman nenek moyang kita adalah
1: kebudayaan,
0: bahasa, pakaian tradisional. Kebanyakan orang berpikir, kenapa sih di Papua orang berpakaian, nggak berpakaian sih? No, itulah pakaian mereka, itulah pakaian adat mereka. Jadi
1: rumah-rumah dengan
0: koteka, ya, itulah kekayaan budaya Papua yang bahasanya juga ya, nyanyian-nyanyian tradisional yang juga kita selip-selipkan di

0: mungkin kita sebagai representatif yang ingin membangkitkan semangat generasi penerus bangsa, kita mungkin membuat satu karya Papua, tapi saya yakin kita secara tidak sadar pun menggugah banyak teman-teman dari suku lain di Indonesia, dari Medan, dari Sulawesi, dari Jawa pun jangan pernah mau apa ya, mau
1: malu dengan
0: jati diri. Itu jati diri kita loh, gitu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu kreatifnya? Enggak apa-apa gitu. Menjadi sesuatu yang berbeda itu enggak apa-apa. Jangan homogen. Jangan.
0: Halo.
1: Hai.
0: Dua dari
1: Noge. Apa kabar?
0: Jangan lupa untuk follow kita punya Instagram atau Facebook
1: @sobatnoge. Dan kita punya YouTube, dan single terbaru Papua ada di YouTube Wali Audio Works. Judul lagunya Papua yang dinyanyikan oleh kami,
0: Noge. Oke, para pendengar Sonora, kam semua teman-teman yang
1: terandalan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sonora FM.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

macam-macam kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

pertama program acara kita orang belajar bahasa daerah ya. Sudah tadi Mas Cicin hadirkan dengan berbagai bahasa daerah yang terancam punah ya, dan juga belajar dialek Papua. Ya, dan selanjutnya program acara Galeri Musik Nusantara masih dihadirkan untuk menemani Pace Macekam semua hingga nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Kita Fancy Club di Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sobat budaya. Nah, sobat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sobat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya ih nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: ke-4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Masih di Ketrompi Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
4: Lagi apa Pak Odang?
5: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
4: Bang air?
5: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
4: Pak Odang bisa aja, yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
5: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
4: Ini segitunya sih.
6: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
7: Ada beberapa
4: kasih ya Pak Odang airnya.
5: Iya, sama-sama.
4: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
8: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: injaklah dadaku dan kau menjadi keluargaku. Kalimat ini agaknya aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
1: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu, bagi yang baru datang dari tempat lain, kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Eropa biasa bilang stema, makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin injak piring itu. Dia ini sudah masuk, setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring dia langkahi, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedi budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi merantau terus kembali, atau pertama kali keluar ke kota besar, dia kembali, itu yang kita lakukan sema atau injak piring.
0: Pendengar sahabat budaya, budaya injak piring yang sesungguhnya merupakan ungkapan syukur serta mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama selama dalam perjalanan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang syarat dengan pesan moral. Sehingga adat dan budaya seperti ini perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang tergilas budaya manapun.

Pendengar sahabat budaya, dari budaya kita bisa mengenali sesama. Dengan mengenali budaya dari keberagaman etnis itulah, kiranya dapat lebih mempererat pertalian serta saling menghargai dan hidup berdampingan dengan penuh cinta dan damai. Karena budaya sejatinya adalah jati diri setiap etnis dan jati diri bangsa kita. Akhirnya dari Bumi Cendrawasih Papua, saya Marta Bakti bersama teknisi Hendrik Syahinenia SPT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, Wanyambi.

Iya, berarti masih kakak ada dorong semua pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur ya, dan ya berbagai informasi hiburan masih dihadirkan ya, dan ini menjelang hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya, suasana dari kota ya maupun juga kampung mulai berubah dengan bendera merah putih ya, yang dimana umbul-umbul hingga gapura menghiasi jalan dan juga permukiman ya. Dan tradisi menghias lingkungan ini juga telah menjadi bagian dari perayaan HUT RI yang ada di berbagai daerah ya Pak Cemace, dan kegiatan ini biasanya dilakukan melalui kerja bakti yang melibatkan juga seluruh warga ya. Dan menghias kampung ini juga bukan sekedar mempercantik lingkungan, tetapi tradisi ini juga menjadi wujud kebersamaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, dan selain memasang bendera ya, biasanya warga memasang umbul-umbul di sepanjang jalan ya, dan juga gapura, lampu hias dan ornamen bernuansa merah putih ini juga mulai menghiasi lingkungan. Ya, tradisi tersebut umumnya juga dikerjakan secara gotong royong ya, mulai dari tong liat anak muda hingga orang tua yang turut berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Ya, dan di sejumlah daerah ya, kegiatan menghias kampung, kota ya, ini juga disertai kerja bakti membersihkan lingkungan dan warga yang memperbaiki fasilitas umum ya, agar kampung ataupun kota ini tampak lebih rapi dan juga nyaman. Ya, dan Pak Cemace, kakak ada dorong semua, tradisi menghias lingkungan ya, ini juga turut mempererat ya hubungan antara tetangga, dan juga proses persiapannya ini menjadi ruang bagi Pace-mace kakak didorong juga untuk saling bekerja sama dan berinteraksi. Ya, dan tidak sedikit dari kampung maupun juga di kota yang mengadakan lomba kebersihan maupun juga keindahan lingkungan dengan penilaian yang biasanya mencakup kreativitas dekorasi, kekompakan ya, dan juga kebersihan kawasan. Dan Pace-mace hingga saat ini juga tradisi menghias lingkungan tetap bertahan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dan juga kehadiran merah putih di setiap sudut kota maupun juga kampung menjadi simbol semangat kebersamaan dalam kita menyambut hari kemerdekaan.

0: RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mempat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
3: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

Bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Persatuan Bumi Pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang banyak.

itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang respon musik itu. Ada gerakan yang sesuai irama dan pemusik itu. Nah, memang kemudian berkembang ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada sudah mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat biasanya

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut pampulu jona labu, sulun pesulun dalam berubah. Sulun pesulun dalam berubah. Namanya

Aceh-Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceh Itra, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baca Macam Kakak Orang Semua pukul 15.08 menit waktu Indonesia Timur. Program Acara Kita Orang selanjutnya masih dihadirkan Jelajah Nusantara hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk Pace Mace Kam juga yang baru saja bergabung ya, masih terus semangat di sore hari ini, masih mendengarkan Kita Orang Pesiaran melalui RRI Digital. Ya, selamat bergabung untuk Pace Mace Kakak Dede Orang Semua, baik yang masih menjalankan segala aktivitas ya, menikmati waktu bersama dengan orang-orang.

Masih di Ketorombo Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-mace kakak di durang semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Yang perlu Pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat

masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional. Ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional. Ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional. Ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.
2: Masih di Kitaro Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.
3: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
4: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
5: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
3: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
6: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
7: Gelombang pasang Samudra Hindia di selatan Yogyakarta menerjang kawasan pesisir. Kepanikan pecah seketika saat air laut setinggi 6 meter menyapu kawasan pesisir Gunung Kidul dan Bantul pertengahan Juli lalu. Terjangan gelombang pasang membuat bangunan warung kuliner milik warga setempat porak-poranda. Berbagai bahan makanan seperti buah kelapa muda serta mie instan dalam kemasan hanyut terbawa gelombang. Hardi, salah satu pemilik warung makan di Pantai Indrayanti, mengaku tidak semua pedagang mengantisipasi insiden gelombang pasang, meski tim SAR sudah memberi peringatan sehari sebelumnya.
8: Kan udah biasa kalau satu tahun itu kan biasanya 3 kali badai gelombang tinggi. Kebetulan kemarin itu pas tinggi. Kita ya sebagian udah ada yang antisipasi, sebagian ya masih ada yang belum. Tetangga itu ada yang kursinya sampai kena, sama dagangan juga yang kena itu dampaknya.
9: Ajar bos.
7: Hardi sempat mengamankan barang dagangan ke tempat yang dirasa aman, sehingga ia membawanya ke lantai 2 di bagian atas warung. Sebelum kejadian air laut pasang, ia sudah mendengar peringatan dari tim SAR pantai. Jika gelombang pasang kali ini memang tergolong ekstrim atau lebih tinggi dari kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Di tengah bahaya yang mengancam, tak sekalipun muncul niat di benak Hardi untuk ganti pekerjaan.
8: Ya, karena memang mata pencariannya di sini, Mbak. Terus kalau gelombang itu memang udah biasa. Kita di sini udah lama, jadi kita udah agak hafal gelombang itu tinggi pas tanggal-tanggal berapa. Antisipasinya ya kalau ada peringatan, kalau gelombangnya itu kira-kira sampai daerah sekitar sini, ya kita udah nggak jualan gitu.
10: Menginformasikan kepada para pengunjung wisata Pantai Jayanti bahwa saat ini gelombang air laut sangat tinggi.
7: Gelombang pasang tak hanya menerjang Pantai Indrayanti. Personel SAR Linmas Pantai Baron, Marjono, memberi kabar peristiwa serupa juga terjadi pada sejumlah pantai di wilayah Gunung Kidul. Kerusakan berbagai fasilitas tak dapat dihindari.
11: Untuk kerusakan, ada beberapa kapal di Pantai Baron yang mengalami rusak ringan. Juga di Pantai Drini, ada beberapa kapal mengalami rusak ringan. Kemudian lapak di Pantai Indrayanti juga mengalami kerusakan.
7: Fenomena gelombang tinggi pantai selatan Yogyakarta selalu terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Pakar Oseanografi UGM, Bahtiar Mutakin, menyebut sejumlah faktor penyebab gelombang pasang yang cukup ekstrim.
12: Yang pertama, bisa saja karena terkait dengan fenomena La Nina ini. Setidaknya kalau dari modelnya Badan Meteorologi Internasional itu setidaknya sampai bulan Agustus. Dampaknya La Nina itu kan salah satunya cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua, ini kan sudah mulai masuk ke musim timur ya. Pengaruh dari Australia itu sudah mulai dominan. Karakteristiknya kan anginnya kencang, dia bisa membangkitkan gelombangnya juga lebih tinggi.
7: Selain menerjang pesisir selatan Gunung Kidul, gelombang pasang juga menerjang beberapa kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul, antara lain Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Kerugian materi akibat kerusakan yang terjadi ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Puluhan gazebo rusak dan hilang, termasuk kerusakan sejumlah kapal nelayan berikut perlengkapannya. Melihat besarnya nilai kerugian, Bahtiar meminta pihak terkait menyiapkan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan Yogyakarta.
12: Kita kan sudah punya aturan sempadan pantai ya di Perda DIY nomor 5 tahun 2019 sama di Pergubnya DIY nomor 2 tahun 2017 itu kan sebenarnya sudah ada terkait dengan sempadan pantai ya. Di Gunung Kidul itu 100 meter dari pasang tertinggi. Kalau di Bantul sama Kulon Progo itu 200 meter dari pasang tertinggi. Dari area itu nggak boleh ada bangunan.
13: Ini kayak ini gunung rampung kabeh. BW ini ambruk.
7: Saat mendengar informasi gelombang pasang merusak sejumlah infrastruktur di sepanjang pesisir selatan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku gubernur memantau langsung lokasi kejadian. Saat berdialog dengan warga di kawasan Pantai Depok Bantul, ia menegaskan sudah saatnya merealisasikan penataan kawasan pesisir yang selama ini menjadi salah satu destinasi pariwisata.
14: Bisa enggak kita menata kembali di Depok ini untuk bisa lebih memenuhi persyaratan sebagai kawasan wisata, biarpun tetap di situ ada rumah makan dan sebagainya. Karena kita bicara kawasan, itu kan berarti kita mendesain ulang kawasan itu untuk bersih, tertib, lokasinya tidak membahayakan.
7: Selama 2 tahun terakhir, rencana penataan kawasan Pantai Selatan Gunung Kidul masih sebatas wacana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Arif Aldian, beralasan pandemi COVID-19 menjadi penyebabnya.
15: Bapedat juga sudah menyusun beberapa master plan terkait penataan kawasan pantai. Pelaksanaan penataan kawasan pantai tentu memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi dalam 2 tahun terakhir kita terkena pandemi COVID-19. Sehingga prioritas alokasi anggaran Pemda pada penanganan COVID-19. Sehingga dalam pelaksanaan memerlukan waktu.
7: Yogyakarta yang miskin hasil tambang punya potensi alam luar biasa untuk mendukung sektor pariwisata. Tetapi, pesatnya pengembangan destinasi tidak diimbangi manajemen resiko bencana yang memadai. Dan hingga kini menjadi sebuah ironi tanpa solusi.

Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak adik dorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau Ondofolo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai keondofolan sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Reremea yang melekat pada Ondofolo atau keluarga Ondofolo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondofoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondofoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Reremea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhabiakan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Reremea itu ikut dalam rokhabia. Nah, salah satu rokhabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo. Nah, pelaksanaan LH bagi kelompok Ayapo ini punya nilai yang tinggi seperti hajatan ya, baik itu untuk keluarga Ondofolo maupun hajatan keluar untuk masyarakat kampung. Nah, LH ini hak yang melekat pada Ondofolo itu sendiri ya. Nah, jadi dalam melaksanakan LH, Ondofolo itu akan memanggil beberapa kepala suku atau kalau dalam bahasa setaninya disebut dengan kotelo untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, Ondofolonya akan menyuruh atau memanggil pesuruh atau abuako untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi ditujukan kepada kaum pria khususnya ya, untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya, pesuruh atau abuako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya, salah saya diantaranya itu adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita ya, tidak boleh makan pagi ya, ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak ya. Jadi masyarakat Kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya, akan dilakukan ritual khusus oleh abuako atau pesuruh. Dalam hal ini ya, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh abuako atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat ya, yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH.
Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan LHBU. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini dilaksanakan di bagian barat Kampung Ayapo, ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi LHBU adalah mereka yang ada di Kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok kurang lebih 60 orang, ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau melhi dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruannya sudah didapat, ya, maka masyarakat yang terlibat dalam LH akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Jadi sebelum hasil buruan mereka dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada Ondofolo bahwa mereka sudah dapat hasil buruan di lokasi LHBU tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Nah, dalam proses LH ini, ya, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi, ya, maka nanti ada syair-syair tertentu yang dinyanyikan orang-orang yang mengikuti proses LH ini, sehingga orang di kampung itu akan tahu berita-berita tersebut, ya, dan ini akan disambut oleh orang tua pemuda yang baru pertama kali mengikuti kegiatan itu, karena dengan begitu orang tuanya akan merasa bangga karena anaknya itu sudah mencapai apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, ya, bapaknya, begitu, ya. Dan menurut kepercayaan mereka bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan. Nah, peserta LH dalam perburuan, ya, biasanya mendapat buruan seperti kanguru, burung, tikus tanah, ya, seperti itu. Nah, lalu hasil buruan ini akan diarak dengan nyanyian dan juga tarian menuju KOB atau balai adat untuk disembelih, ya. Lalu pembagian hasil buruan itu akan tergantung kepentingan, ya. Ada beberapa jenis buruan atau obohuru, ya. Contohnya hajatan kampung hanya di Ondofolo dan kepala suku atau Kotelo. Lalu bagian rahang bawah, dada dan perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo itu bagian rahang bawah dan dada. Bagian rahang bawah, dada dan juga perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo. Nah, untuk kepentingan masyarakat umum, ya, mereka juga bisa untuk membuat perahu atau masyarakat yang keluar kampung dalam hajatan besar, ya, ini akan makan dan juga mengalami perubahan. Nah, sedangkan bagian rahang bawah, ya, itu menjadi hak penuh dari Ondofolo. Bagian lengannya dan pahanya itu akan dibagikan kepada marga-marga tertentu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi LH ini salah satunya, ya, adalah nilai gotong royong, ya. Ada juga nilai kepedulian, ya, ada nilai kejantanan, wibawa dan juga kekuatan. Nah, nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan ini secara tidak langsung dilihat oleh para orang tua, ya. Jadi mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan LH ini. Jadi apabila para pemuda yang terlibat itu tidak mempunyai kekuatan dalam proses LH ini, maka mereka dianggap sudah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan hokom. Jadi hokom ini menurut orang Sentani itu tidak bisa dilihat, ya. Mungkin pada saat pantangan-pantangannya yang harus dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan LH, mereka mungkin melanggarnya, ya. Jadi pantangan-pantangan ini yang membuat seorang pria itu jadi lambat untuk bergerak dan pola pikirnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka. Nah, semua norma-norma budaya yang sudah ditanamkan dari waktu ke waktu pada orang Sentani dulunya diajarkan pada rumah inisiasi pria, ya, atau di dalam bahasa
proses yang tadinya dinamakan kombo IMEA. Nah, norma ini diharapkan dapat dijaga sehingga hoax tidak terjadi pada generasi mereka. Jadi keberadaan LH ini merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Sentani pada umumnya dan lebih khusus pada Kampung Ayapo sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa yang memang patut dilestarikan demi kehidupan ke depan.

0: Ya, baca-baca kakak dorong semua ya, satu info budaya ya, kita mengenal Nyi Ageng Serang ya. Ini sosok pejuang perempuan di balik perang di Ponegoro. Ya, dan Nyi Ageng Serang ini merupakan salah satu pejuang perempuan ya, pace-mace yang terlibat ya, terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Ia juga memimpin pasukan sekaligus menjadi penasihat perang Pangeran di Ponegoro dalam perang di Ponegoro tahun 1825. Ya, dan ini Maca Jain lansir dari laman resmi ya Dinas Kebudayaan Yogyakarta ya. Nyi Ageng Serang ini memiliki nama asli Raden Ajeng Kustia Wulaningsih Retno Edi ya. Ia merupakan putri Pangeran Nataprajja, penguasa wilayah Serang ya, Jawa Tengah, sekaligus panglima perang Sultan Hamengkubuwono. Ya, Nyi Ageng Serang ini juga tercatat sebagai salah satu keturunan Sunan Kalijaga. Dari garis keluarganya, ia memiliki seorang cucu yang kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional, yaitu R.M. Soewardi Surjaningrat ya, atau Ki Hajar Dewantara. Ya, pada awal perang di Ponegoro 1825, Nyi Ageng Serang yang berusia 73 tahun memimpin pasukan menggunakan tandu, ini membantu perjuangan melawan Belanda. Selain memimpin pasukan dalam pertempuran, ia juga dipercaya ya pace-mace menjalankan peran sebagai penasehat ya, penasehat perang Pangeran di Ponegoro. Dan perjuangan Nyi Ageng Serang ini berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Purwodadi, Demak ya, dan juga Semarang, Juwana, Kudus ya, hingga Rembang. Ia juga mengikuti pelatihan kemiliteran serta mempelajari juga siasat perang bersama para prajurit laki-laki. Dan salah satu strategi perang yang dikenal dari Nyi Ageng Serang ini adalah memanfaatkan daun talas hijau ya pace-mace sebagai bagian penyamaran, dan strategi tersebut digunakan dalam perjuangan menghadapi pasukan Belanda selama berlangsungnya perlawanan terhadap penjajahan. Ya, dan Nyi Ageng Serang ini juga pernah memimpin gerilya secara langsung di sekitar Desa Beku, Kabupaten Kulon Progo ya, Yogyakarta, dan juga atas permintaan Pangeran Diponegoro ya, kemudian mendekati Yogyakarta dan mendirikan markas perjuangan di Prambanan. Ya, dan keberadaan markas tersebut membuat Nyi Ageng Serang ini memiliki hubungan langsung dengan Keraton Yogyakarta. Dalam perjuangannya, ia juga dapat memberikan nasihat kepada Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono mengenai situasi perjuangan. Dan Nyi Ageng Serang ini pace-mace yang ada dorong semua wafat pada 1838 dalam usia 86 tahun, yang dimakamkan sesuai permintaan almarhumah ya. Dan pemerintah Republik Indonesia kemudian menganugerahkan gelar pahlawan nasional ya melalui SK Presiden ya. Ya, sudah pukul 15.55 menit waktu Indonesia Timur, dan itulah tadi satu informasi budaya di mana kita mengenal Nyi Ageng Serang ya, sosok pejuang perempuan di balik perang di Ponegoro. Ya, dan satu informasi budaya tadi ya, sekaligus juga pace-mace kakak dedong semua mengakhiri perjumpaan saya Maci Jain dari ruang dengar pace-mace kakak dedong semua. Dan masih ada kita lagu-lagu Nusantara yang masih dihadirkan hingga nanti tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan dari Jalan Tasangkapura nomor 23 frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, saya Maci Jain pamit dari ruang dengar Aceh-macek pada dorang semua, dan sampai jumpa.
1: Yo, saiki cublak-cublak suang. Sapa sing gelem dadi dhisik?
2: Aku.
1: Yo, iki tata mengkurep kene. Kabeh tangane do ditumpangke geger.

0: sapa ya? Iki ya Mbak Retno.
1: Saya Retno.
0: Meksa kleru, gadis saiki wis oleh telung kentung.

Papua jam 16. Macik-macik kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 17.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya, dan terkenal ini ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pacemace dorang, karena ini tidak akan pacemace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pacemace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya, rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran, mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh pacemace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi pacemace dorang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih

mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut paci-paci dorang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di Kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi pace-mace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang punya, yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang nggak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di tanah Papua banyak yang sudah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Nah, jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Mak Cita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, pace-mace dorang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi
ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap. Ya, salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap. Ya, jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui. Ya, jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap. Ya, jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu, ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama, ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numpor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di dari tanah Papua ini ya, salah satunya Majita ya. Majita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya. Ya, jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah. Ya, jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pacem-pacem kakek di dorang semua ketika berkunjung ke Biak. Ya, jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya, martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, nah, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak lengket nih ya. Tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pacem-pacem dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pacem-pacem bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya
dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak. Ya, jadi tidak heran kalau Pace-Mace bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya itu harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau Pace-Mace dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi, lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau Pace-Mace orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Mace itu temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Mace Ita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya, di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya sering dibilang, Macita masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu. Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pace-Mace bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya.
Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, ya. Jadi memang ya Pak Cemace, kalau kita berkunjung ke tanah Papua, ya ini membuat kita tuh ya terutama yang ada di luar Papua itu memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik, ya. Memang enggak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang enggak boleh dilewatkan. Ya, jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

Masih di Kitorong Pus, Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmore. Nah, kegiatan Snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan Snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, Snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak di garang semua ya. Demikian tadi Majita sudah hadirkan informasi tentang snapmore ya, ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak di garang di tempat lain?

0: Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Dari atas. Sabar. Kemudian sabar kendan.
5: Tangannya, bawa tempatan.
4: Sudah. Kau di belakang.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Macam-macam KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodanggut malam di hari ini ya, Mas Cita ngajak pace-mace, kakak-adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Mace itu juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut

mengcover musik hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu cirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu. Tahun 60-an, 70-an gitu ya. 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya. Musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia, dia berpendapat bahwasannya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu
mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora ya. Ini jumlah pendengar di Spotify

Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang kulepas dengan ikhlas ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace Kakak Ede Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace Dorang di hari ini ya. Ini dari Kiev Stanov ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini. Ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak ya gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley ya, lagu dangdut kurang begitu modern ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke ya. Lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah, oke ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif seperti lagu Hamil Duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakan dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakak di dorang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti Macita akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, Pace-Mace, kakek ini dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-Mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace-Mace suka gak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Denny Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, okay. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace-Mace, Kakak Dede, orang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Pace-Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Mace informasikan juga ke Pace-Mace Dora. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Michael ini bisa senang-senang macam saya. Aduh, enak sekali.
1: Tidak bro, saya generasi bersih dari narkoba. Kau juga kalau mau jadi anak berprestasi macam saya, kau tinggalkan dan katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Aja nari telele, kayak cabe tewai, mau boleh cita-cita liane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu.

Pacemace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabu.
3: Masih di Ketrop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang nggak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber air, pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah

ya, yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macet akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya. Nah, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu
Yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya, seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungeng Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya, dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Mbak Cita hadirkan ke ruangan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Mbak Cita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

mengenal rumah tradisional Papua, rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan untuk melawan cuaca pegunungan di Papua. Papua memiliki udara yang sangat dingin, sehingga rumah dibuat dari ukuran sedang. Ketinggian rumah ini adalah 2 meter dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Permukaan dindingnya terbuat dari potongan kayu dan atap rumah ini terbuat dari jerami kering dan tebal. Perapian di tengah rumah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan suhu di dalam ruangan. Rumah ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah Honai. Rumah ini hanya digunakan oleh pria. Ebei digunakan untuk wanita dan Wamai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Di zaman dulu, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku. Rumah ini memiliki bentuk yang sangat unik.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Kristin, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi dibagi dalam 19 distrik. Masyarakat hidup berdampingan penuh damai dengan mata pencaharian beraneka ragam. Ada yang berburu, ada sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai PNS, karyawan swasta, dan berbagai mata pencaharian lainnya yang mampu mendukung perekonomian keluarga. Termasuk hasil karya seni yang dimiliki masyarakat Kabupaten Jayapura. Seperti halnya, hasil karya seni dari masyarakat kampung Asei Kecil yang bermukim di pesisir Danau Sentani. Sahabat Budaya, untuk sampai ke kampung Asei tidaklah sulit. Hanya dengan jarak tempuh sekitar 5 menit menggunakan perahu kayu dari daerah dataran Jayapura. Tepatnya dari Pantai Kalpote, Distrik Sentani Timur, yang merupakan tempat pelaksanaan Festival Danau Sentani Tahunan Kabupaten Jayapura. Maka Sahabat Budaya akan sampai di Kampung Asei. Masyarakat Asei selain sebagai nelayan, ada juga yang melakukan kegiatan di bidang perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, penduduk Kampung Asei mempunyai keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun, yakni seni lukisan dengan media kulit kayu. Kulit kayu yang digunakan masyarakat Asei untuk melukis yakni dari kulit kayu khusus yang disebut kulit kayu kombo. Sahabat Budaya, untuk lebih mengenal lukisan kulit kayu dari Kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura, kami ajak pendengar menyimak uraian berikut.
1: Melukis bagi masyarakat di Kampung Asei Sentani, Kabupaten Jayapura, menggunakan kulit kayu kombo bercorak mitologi dan filosofi hanya digunakan 3 kali dalam kehidupan mereka, yaitu dijadikan sebagai pembungkus bayi saat anak lahir dan saat seorang perempuan menikah, serta digunakan untuk membungkus jenazah saat seseorang meninggal dunia. Lukisan kulit kayu kombo dalam pewarnaan menggunakan 3 warna dasar dari alam, yakni warna hitam mencerminkan dunia fana, warna putih melambangkan kebesaran suku, dan warna merah melambangkan keperkasaan suku. Ketiga warna dasar dari alam ini, di mana warna hitam dari arang jelaga belanga dicampur minyak kelapa, warna putih dari kulit kerang dan sagu, serta warna merah dari tanah liat batu merah dicampur getah kayu susu dan kapur siri. Sementara motif-motif pada kulit kayu kombo memiliki arti dan makna yang bersifat sakral karena ada motif yang hanya khusus milik seorang ondofolo atau pemimpin adat, poselo, dan perangkat adat lainnya seperti motif buaya dan ioniki. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun dokumentasi, motif-motif yang dilukis di kombo sejak dahulu terdapat kurang lebih 12 motif, seperti motif matahari, motif ular, motif cicak, kadal, ikan, kaki burung bangau, motif belut, kelelawar, tupai terbang, daun-daun, bunga hutan, dan motif spiral atau melingkar. Sedangkan dari fungsinya terdapat lukisan yang berhubungan dengan aspek religi dan mitologi, seperti lukisan Hu dan Yuniki. Juga lukisan yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi seperti Fou, Kasindale, Isomo, dan Kino. Teknik pembuatan kulit kayu kombo tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Masih dikerjakan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Hanya peralatannya yang berubah seperti untuk menebang pohon menggunakan kapak besi, parang untuk mengupas kulit kayu kombau, dan lempengan besi untuk menumbuk kulit kayu kombau tersebut agar panjang dan melebar, yang dikeringkan dan nantinya sebagai bahan utama melukis.

Sahabat budaya, saat ini lukisan kayu kombo masih tetap dilestarikan oleh orang Sentani, khususnya yang berada di Kampung Asei, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Walaupun fungsinya sudah berubah, tidak lagi sebagai pakaian, tetapi sudah dijadikan sebagai salah satu cenderamata khas Papua dari Sentani, dan sudah dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan lukisan kulit kayu dari Asei ini berhasil memecahkan rekor muri pada Festival Danau Sentani tahun 2014. Dengan lukisan di atas kulit kayu sepanjang 100 meter, bahkan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, Papua Barat pun telah mengusulkan kombo sebagai warisan budaya tak benda nasional dan dinyatakan lolos kategori dan menunggu penetapan bersama benda budaya Papua lainnya yang diusulkan seperti tradisi war, upacara tradisional orang Biak, Ela, teknik berburu tradisional orang Sentani, tenun tervo, onai, arsitektur tradisional daerah pegunungan Papua, paker, tradisi penangkapan ikan orang Biak. Sahabat budaya, dari ketekunan memberikan hasil yang menggembirakan, dari hasil karya seni membuat dunia mengenal kita. Dan akhirnya, dari Kampung Asei kecil, Distrik Sentani Timur, kami ucapkan, Kenambayu Umbai, satu utu ceria berkarya.

Kabar Papua jam 19. Baca-baca kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Presidium Keterampuan Suara Budaya Papua, Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang kuliner malam hari yang jadi favorit semua orang. Wah, kalau ngomongin kuliner di malam hari ya, yang selalu dicari bagi kita ya, yang kebetulan memang biasanya kayak Majid gini kan suka sekali ya cari makanan di malam hari, karena misalnya lapar lagi ya, atau mungkin tidak sempat masak ya. Jadi sangat praktis kalau kita mencari kuliner. Nah, biasanya orang-orang tuh pilih untuk membeli makanan yang cukup terjangkau dan mengenyangkan perut. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ya

dan itu yang buat nasi goreng itu selalu dicari sama para kudis ya, foodies ya, foodies gitu ya, pada malam hari. Nah seperti itu ya. Nah lalu yang berikutnya ada yang namanya lele goreng. Kalau lele digoreng terus dilengkapi dengan sambal ya, udah itu juara deh ya. Ini lalu disuguhi juga dengan sayur lalapan ya, ini paling lengkap. Apalagi kalau ditambah juga dengan gorengan dan juga peye ikan, itu lebih enak lagi ya. Lele goreng juga termasuk salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga ya yang namanya ayam ungkep. Nah, jadi biasanya kalau ayam ungkep ini sebelum dipanggang di atas arang ya, ayamnya tuh diungkep atau diolesi bumbu rempah-rempah. Lalu nanti dicocol sama sambal ya. Jadinya rasa ayam ungkep atau biasanya kita bilang tuh ayam bakar juga ya, itu jauh lebih nendang. Nah, siapa nih yang yang kubunya ayam bakar dibandingkan ayam goreng? Ya, biasanya ya kalau malam hari ayam bakar itu jadi salah satu favorit bagi kita ya. Nah, lalu selain nasi goreng, ya sate ayam juga atau sate kambing itu jadi pilihan menu yang sering dijajankan di pinggir jalan saat malam hari. Macam itu tuh kalau misalnya pulang dinas malam gitu ya, terus tiba-tiba lapar. Nah, jalan ninja satu-satunya tuh adalah sate ayam. Enak banget nih. Kalau udah malam terus ngemil ya. Makan sate ayam pakai lontong ya. Aduh, enak banget ya. Apalagi yang suka sekali dengan yang namanya sate kambing ya. Itu lebih nikmat lagi ya. Kalau bapaknya Macin itu suka sekali namanya sate kambing, tapi kambing muda. Enak memang benar ya. Pasti pacar-pacar kakaknya dorong juga punya yang namanya kuliner khas ya. Jadi Mbak Cita juga ngajak macam-macam kakak di dorong semua yang mau ya share tentang kuliner apa sih yang paling disukai kalau di malam hari. Nah, ini udah ada nih. Udah ada berapa nih ya? Udah ada beberapa yang masuk di sini ya. Kali ini ada Adit ya. Adit itu bilang kalau sudah matahari tenggelam, gerobak tukang nasi goreng itu banyak banget bermunculan di pinggir jalan. Makan nasi goreng di malam hari memang sudah jadi kebiasaan kami. Aduh, berpantun atau gimana nih? Makasih Adit ya. Lalu ada berikutnya ya. Yang ini dari Novela ya. Novela ngatain martabak manis atau martabak telur itu paling enak dimakan pada malam hari, Macita ya. Kalau yang suka asin boleh deh martabak telur jadi pilihan tepat, dicocol ke bumbu cuka untuk menambah kenikmatan. Nah, kalau ingin lebih modern lagi ya, banyak martabak telur yang menyediakan isian keju mozzarella. Okay, ya. Nah, yang berikut ya, kali ini ya ada Ali ya. Ada Ali juga, mau sate ayam atau sate kambing, Mace Ita? Sate ayam biasanya disajikan dengan bumbu kacang yang gurih, sementara sate kambing biasanya disajikan dengan bumbu kecap yang manis. Okay deh ya. Okay, Mace Ita bacakan tiga dulu ya. Nanti kita kembali lagi selepas yang berikut ini.

0: Masih di Ketorong Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, kita masih ngomongin tentang kuliner di malam hari yang paling sering kita cari atau yang paling sering jadi rekomendasi dari macam-macam kakak-kakak di Ketorong semua. Dan macam-macam orang juga bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook maupun di Instagram tentang makanan atau jajanan kuliner apa sih yang paling macam-macam orang suka ketika malam hari. Kalau tadi Mbak Jato sudah bahas ya, ada nasi goreng, lalu ada lele goreng ya, terus ada juga ayam bakar dan juga sate ayam dan juga sate kambing. Nah, kali ini kebab. Nah, mungkin kita kalau di Jayapura belum familiar dengan kalau kebab ini makannya di malam hari. Nah, tapi kalau di tempat-tempat lain ya, kebab ini sudah jadi makanan khas Turki yang terkenal di Indonesia ya. Nah, jadi isiannya itu berupa sayuran dan juga daging cincang yang dibungkus dengan kulit tortilla. Ya, enak banget ya. Memang kalau Macaita jarang ya kalau makan kebab malam hari ya, tapi ada beberapa saudaranya Macita yang ada di luar Papua itu mereka senang makan kebab pada malam hari karena selain mengenyangkan ya, itu juga berbagai sayuran yang ada di dalam. Juga kalau misalnya kita nggak suka pakai daging, bisa pakai diganti dengan sayur ya, tapi intinya kebab Turki gitulah ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada makanan rekomendasi atau kuliner rekomendasi yang bisa kita makan di malam hari itu adalah nasi uduk. Setelah Mas Cita ngubre-ngubre Google ya, Mas Cita baru tahu kalau nasi uduk itu sudah ada sejak abad ke-14 ya. Saat itu hidangan nasi uduk ini sudah begitu populer di tanah Jawa ya. Mas Cita tuh suka makan nasi uduk juga di malam hari ya, dan itu enak banget ya. Walaupun ada yang bilang Mas Cita lebih senang makan nasi uduk tuh kalau si pagi gitu, sarapan pagi tuh enaknya pakai nasi uduk, tapi Mas Cita juga nganggap kalau makan nasi uduk malam hari juga nggak ada masalah ya. Nah, gimana dengan paci-maci dorang ya. Nah, lalu yang berikut ya, bakso. Bakso ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling sering kita cari di malam hari ya. Nah, jadi bakso ini merupakan kuliner persilangan ya. Ini persilangan antara Cina dan juga Indonesia. Ada yang daging sapi, ada yang daging ayam, ada yang daging ikan ya. Ini yang paling umum diolah menjadi bakso. Enak banget malam-malam, apalagi kalau hujan gitu ya, makan bakso. Kayaknya seporsi itu nggak cukup buat Mas Cita. Ini udah ketahuan nih Mas Cita nih gimana nih bentuknya nih ya. Ya, lalu yang berikut ya, kuliner yang juga sering dicari di malam hari adalah ikan-ikan atau makanan-makanan seafood ya, seperti ikan nila, ikan kakap, ikan gurame ya, yang biasanya di rumah-rumah makan yang ada di Jayapura di bagian Entrop ke sana, lalu di jajaran Pantai Holtekam ya, di kafe-kafe yang dijadi sepanjang Pantai Holtekam itu biasanya menyediakan ikan-ikan bakar ya, jenis-jenis nila, kakap dan juga gurame ya, banyak banget ya. Ini juga menjadi salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, apalagi ya kalau makan ikan bakar gitu ya, makannya pakai sambal yang ras, yang pedas banget. Itu memang benar-benar menggugah seleranya kita gitu ya. Nah, yang berikut ada roti bakar. Nah, roti bakar ini juga cemilan yang paling sering kita cari ketika malam hari. Ya, kenapa dicari malam hari? Karena memang enak banget kalau dimakan malam hari gitu loh Mas Cita. Jadi, karena roti bakar ini punya tekstur yang garing dan juga warnanya yang kecoklatan ya, apalagi memang isiannya tuh manis-manis ya, pakai coklat, pakai selai strawberry ya, pakai selai nanas dan sebagainya ya, ini memang sukses bisa bikin balik mood kita yang pertamanya ya, mungkin karena saking capeknya kita kerja, lalu kita makan roti bakar itu memang balikin mood banget ya. Paling enak banget kalau makan roti bakar sebagai jajanan di malam hari. Nah, oke, Mbak Cita, cukupkan dulu ya, kita baca lagi nih ya komentar-komentar dari pacar-pacar kakak di Turang semua. Nah, kali ini ya, kali ini ada Sofyan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta Mas Cita, banyak banget fast food 24 jam. Ini jadi solusi untuk kita ketika kita lapar di tengah malam. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya nasi uduk. Nasi uduk ini jadi makanan yang tidak kalah populer sebagai jajanan yang enak dimakan di malam hari. Oke, baca-baca kakak di dalam semua. Nanti baca kita kembali lagi selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
0: Masih di Kitaro Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih tentang rekomendasi kuliner malam hari yang paling sering direkomendasikan oleh baca-baca kakak di terang semua. Nah, baca-baca juga masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook dan juga Instagram untuk memberitahu kepada Pace Ita dan juga pendengar yang lain bahwa apa sih kuliner atau jajanan yang paling sering baca-baca kakak di terang nikmati ketika malam hari ya. Tadi sudah ada roti bakar, juga ada ikan bakar, ada bakso, ya, nasi uduk, ya, lalu kebab Turki. Itu juga salah satu jajanan-jajanan di malam hari yang hasil rekomendasi. Nah, lalu yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini adalah soto. Jadi soto ini punya beragam jenis ya. Ada yang bilang mau makan soto Madura, ada yang bilang soto Coto Makassar juga enak Mbak Cita kalau dimakan di malam hari ya. Jadi punya cita rasa yang beda-beda ya. Kalau Mbak Cita juga, memang Mbak Cita juga suka sih makan soto ayam, suka makan coto juga ya. Tapi dikurang-kurangin lah daging-dagingan itu. Nah, ini juga salah satu makanan atau kuliner jajanan malam yang jadi rekomendasi ya untuk dinikmati di malam hari ya. Lalu yang berikut ya, ada juga makanan-makanan yang paling direkomendasikan saat ini adalah makan di angkringan, Mbak Cita. Ini makanan paling hemat menurut Mbak Cita ya, karena makan malam di angkringan itu ya makanannya tuh murah-murah ya. Ada nasi kucing ya, juga ada kayak sate telur puyuh ya. Itu enak banget ya. Mbak Cita juga senang banget kalau makan di angkringan karena selain murah, kita juga dapat cita rasa yang enak banget dari yang namanya makanan-makanan di angkringan itu ya. Jadi ini memang makanan-makanan di angkringan ini adalah makanan-makanan yang hemat ya bagi kita yang punya kantong itu tipis banget, apalagi udah di akhir-akhir bulan misalnya ya. Itu makan di angkringan itu menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk menikmati kuliner atau jajanan di malam hari. Nah, lalu yang berikut adalah mie ayam, baca-baca kakak di terang semua ya. Jadi mie ayam ini juga jadi rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering juga dicari ya. Karena ciri khas mie ayam itu karena ya dia punya mie yang kuning ya, terus kenyal, jadi mudah banget untuk dicerna di malam hari ya. Apalagi kalau udah ditambah dengan tumisan ayamnya ya, lalu dipakai pangsit goreng di atasnya, tambah lagi dengan sambal, udah enak dah, enak banget ya. Nah, lalu yang terakhir ya, martabak ya. Mau martabak manis atau martabak asin ya, ini memang paling sering dijadikan sebagai rekomendasi kuliner malam hari. Bahkan ya, ada pendengarnya Mbak Cita bilang martabak ini adalah bingkisan peluluh hati calon mertua Mbak Cita. kalau Mbak Cita mikir-mikir ya, martabak ini paling sering banget dikasih untuk camer gitu ya. Jadi kalau punya cowok gitu pasti datangnya tuh bawa martabak terus ya. Ini pengalaman pribadi ya Mbak Cita ya. Nah, jadi martabak ini jadi jajanan atau kuliner rekomendasi dari pendengar ya. Jadi walau martabak ini punya rasa yang gurih untuk martabak asin, lalu manis ya untuk yang martabak manisnya ya. Kalau di sini bilangnya terang bulan ya, kalau di Jayapura, di Papua rata-rata sih di Papua bilangnya terang bulan, tapi kalau di luar Papua itu ngatainnya martabak manis dan martabak asin ya. Apalagi kalau di martabak asin itu ada tambahan daging sapi dan daun bawang di dalamnya, lalu dicocol dengan kuah cukanya, wah enak banget. Memang menjadi bingkisan peluluh hati calon mertua itu memang tepat banget ya. Itu dia ya. Oke. Mbak Cita baca dulu ya. Tinggal dua komenan dari pacar-pacar kakek di dorong semua ya. Nah, yang berikut ini ya. Sofian lagi. Sofian katakan gini, biasanya mie tek-tek juga menjadi salah satu makanan atau kuliner yang paling sering dimakan di malam hari. Ya, gitu ya. Karena mie tek-tek ini dijual di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, iya benar-benar ya, benar-benar. Biasanya juga gitu ya, mie tek-tek itu ada di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, kalau yang Mbak Cita pernah baca ya, kalau mie tek-tek ini disebut tek-tek ya, karena itu bunyi sutil yang berbenturan dengan wajan saat memasak menu ini. Jadi pas dimasak-masak terus ditoki-toki tek-tek-tek-tek-tek. Nah gitu deh, makanya akhirnya nama mie tek-tek ini keluarlah jadi menjadi makanan khas dari mie tek-tek ini ya. Lalu yang terakhir ya, ini ada Rizka di Jakarta. Nah, kalau mau jajanan yang lebih ringan dan praktis, roti bakar jadi pilihan yang pas. Jadi roti yang dioles dengan mentega, kemudian dibakar di atas teflon, kemudian diberi isian selai buah, coklat atau keju, ini memang bisa menggugah selera kita. Enak banget ya. Oke. Itu dia beberapa informasi tentang rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering kita rekomendasikan kepada orang-orang lain ya, kepada teman-teman kita, kepada kekasih kita, orang tua ya, yang jadi favorit banyak orang. Dan juga terima kasih untuk pacar-pacar kakak di dorong semua yang sudah mengikuti atau sudah berpartisipasi melalui media sosial kita ya, di Facebook dan juga Instagram. Nah, jadi udah kepikiran mau jajan apa malam hari ini? Itu dia.

Masih di Ketrompu Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi sahabat budaya. Nah, jadi ketika sahabat budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya, tapi di Papua terutama di Distrik Kurulu ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, sahabat budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya sahabat budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di sahabat budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300.000 rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya, ya, sahabat budaya. Nah,
Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya, sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Masri kita rompus suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmor. Kegiatan snapmor ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Kegiatan snapmor ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmor ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmor sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya, atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmor yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmor itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmor ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmor. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmor ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmor ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmor ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmor, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya, kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya, seperti itu. Oke, baca-baca kakak dan dorang semua ya. Demikian tadi Majita sudah hadirkan informasi tentang snapmore. Ya, ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya baca-baca kakak dan dorang di tempat lain?

Macam-macam kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Ibu.
1: Surya, Deneng nangis. Kok kenang apa sih anak lanang? Nanti gantengmu hilang loh.
0: Ibu, ini sambaran Surya.
1: Oh, kenapa dengan kakimu, Nak? Loh, kok kakimu berdarah sih?
0: Iya, Bu. Tadi kesandung batu saat main.
1: Oh, ya sudah. Cep. Sini, Bu, lihat coba.
0: Aduh, sakit, Bu.
1: Oh, cuma lecet sedikit kok. Ora usah khawatir, Nak. Masa bocah lanang cengeng? Jadi bocah lanang itu kudu kuat, ya. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu yang akan menggantikan tugas almarhum bapakmu untuk menjaga ibu dan adikmu, Nak.
0: Nggih, Bu. Surya ngertos.
1: Sebentar ya, Nak. Itu adikmu tangi tuh. Ibu tengok dulu ya. Nanti setelah ini ibu obati lukamu ya. Kamu duduk dulu sini ya.
0: Nggih, Bu.
2: Bu. Ibu.
1: Astagfirullah.
2: Ibu. Ibu ngalamun malih. Memikirkan Mas Surya.
3: Ibu.
2: Ibu sampun dahar.
1: Kalau saja bapakmu isih urip, Nak. Masmu orang mungkin kerja aduh-aduh.
2: Bu, Fatma juga inginnya Mas Surya tetap tinggal di rumah ini. Kerja di sini saja. Meski gaji kecil, yang penting

0: Ia ingin membahagiakan ibu dengan caranya sendiri. Mas Surya itu punya cita-cita mengajak kita untuk bisa umroh bersama dan juga membiayai kuliah Fatma sampai selesai, Bu.
1: Ibu takut, Nak, kalau ibu tidak bisa melihat wajah Masmu lagi.
0: Bu, ibu jangan bilang seperti itu. Kalau ibu kangen kan, ibu bisa video call sama Mas Surya. Sudah ya, Bu. Ayo, ibu dahar dulu ya. Fatma suapin ya, Bu, ya.
1: Kamu ini selalu pintar mengambil hati ibu, Nak. Kemarin kan ibu sudah video call sama kakakmu. Sepertinya malam ini gak usah ya, Nak. Takut ganggu pekerjaan kakakmu.
0: Ya sudah.
1: Iya, Fatma, bagaimana pekerjaanmu hari ini?
0: Selalu menyenangkan, Bu. Apalagi anak-anak kelas 1 SD itu lucu-lucu. Jadi selalu bikin Fatma tertawa. Jadi meskipun jarak desa ke kota ini cukup jauh dan juga melelahkan, ketika sampai ke kelas terus ketemu murid-murid, hilang sudah semua rasa lelahnya, Bu.
1: Ya, syukurlah, Fatma. Sing penting kamu kudu pinter bagi waktu ya, Nak.
0: Nggih, Bu.
1: Sing sehat aja kesel-kesel ya, Nak.
0: Mm-mm.
1: Supaya kerja sama kuliahmu itu tidak terbengkelai.
0: Nggih, Bu. Fatma janji.
1: Fatma?
0: Iya, Bu.
1: Sudah adzan. Sebaiknya kita sholat dulu.

0: Surya, sini makan bro. Istirahat malah ngelamun.
1: Iya, sabar Jok. Ini mau video callan dulu sama ibu.
0: Dasar anak mama. Ntar keburu entong loh lauknya aku makan. Oh iya, video call sama adikmu yang cantik itu juga kan?
1: Berisik. Sudah nyambung nih.
2: Assalamualaikum Mas Surya.
1: Waalaikumsalam Fatma. Ibu mana?
2: Sebentar Mas. Ibu baru dahar tadi. Panjang umur loh Mas. Tadi ibu lagi mikirin Mas Surya terus. Sepertinya kangen. Mas Surya lagi makan juga?
1: Iya ini. Tuh biasa sama si Joko.
0: Halo. Halo darling. Miss you Fatma.
2: Mas Joko, itadaki masu.
0: Apaan ya?
1: Aduh, sudah mau 3 tahun di Jepang, masa nggak tahu sih? Selamat makan itu artinya.
2: Mas Joko, Mas Joko.
1: Ah, sudah, cuekin aja.

0: menggelar sosialisasi di sekolah-sekolah, Mas.
1: Baguslah. Memang demikian sih seharusnya, supaya sejak dini anak-anak jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Semoga tidak terjadi di desa kita ya.
0: Amin. Surya, bagaimana kabarmu, Nak? Tumben kamu video call jam segini. Ada apa ya, Nak? Ya udah, lanjut sama ibu ya ngobrolnya, Mas. Fatma ke kamar dulu.
1: Gak apa-apa, Bu. Tiba-tiba kangen saja sama ibu dan Fatma.
0: Oh, syukurlah, Nak. Baru saja kita omongin. Panjang umur kamu, Nak. Udah bagus.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Pantesan telinga Surya panas, Bu.
0: Kamu ini, kita ngomongin kamu sing apik-apik loh, Nak.
1: Ah, makasih, Bu. Oh iya, Bu. Kontrak Surya di Jepang kan kurang 1,5 bulan lagi, Bu.
0: Iya.
1: Gak terasa ya, Bu.
0: Nah,
1: Surya itu, Surya itu udah pengen banget ketemu ibu dan Fatma. Pokoknya pengen cepat-cepat ngajak ibu dan Fatma umroh.
0: Insya Allah, Nak, tak lama lagi kita bisa berkumpul seperti dulu ya, Nak.
1: Iya, Bu.
0: Ingat Surya, nanti sebagian tabungan kamu jangan lupa sisihkan untuk zakat dan infak ya, Nak.
1: Siap, Bu. Pokoknya sebagian rezeki kita kan merupakan milik mereka yang membutuhkan, Bu.
2: Curhat dong, Ma.
1: Sebentar, Bu. Sepertinya ada yang nguping nih.
0: Itu pasti Joko tak uu ya.
2: Assalamualaikum, calon ibu mertua.
0: Waalaikumsalam, Joko. Kamu gak berubah ya. Selalu bikin ibu tersenyum.
1: Sudah deh, Joko. Ganggu baik, pancen. Sana jauh-jauh.
2: Ya sudah. Nanti jatahmu aku makan loh.
1: Awas ya.
0: Kalian ini gak berubah ya. Selalu saja ribut.
1: Iya itu Joko rese sih, Bu.
0: Ya sudah, Surya. Sepertinya kamu terlihat lelah sekali ya. Kamu belum makan kan? Sana makan dulu, Nak. Kapan-kapan kita video call lagi ya, Nak.
1: Nggih, Bu. Terima kasih ya. Oh ya, salam buat Fatma. Bilang jangan capek-capek biar bisa membagi waktu dengan baik.
0: Iya. Nanti ibu sampaikan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak-anak, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali besok. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya.
1: Iya Bu Guru.
0: Pintar. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Guru, itu kok lukisannya goyang-goyang?
3: Ada apa ya?
0: Allah Akbar. Ini sepertinya ada gempa. Ayo, ayo lagi anak-anak. Ayo, supaya kita dulu.
4: Ma, ayo ajak anak-anak ke lapangan segera.
0: Iya, siapa? Astagfirullah, ibu. Ya Allah, jaga ibuku ya Allah. Mudah-mudahan ibu baik-baik saja. Maafkan Fatma, Mas Surya. Fatma gak bisa jaga ibu. Ya Allah, ibu.

0: Surya, kamu sudah tahu berita terkini belum?
1: Berita terkini apa, Jok? Jangan bikin khawatir deh.
0: Wilayah pantai pesisir selatan Jawa terjadi gempa. Dan kabarnya lebih dari 7 skala Richter. Bukannya itu dekat rumah kamu?
1: Innalillahi. Ibu, Mama. Coba aku hubungi mereka.
0: Tenang Surya, tenang.
1: HP Fatma susah dihubungi lagi. Gimana ini, Jo?
0: Tenang dulu Surya, tenang. Sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan ibu kamu. Jadi kamu tenang dulu.
1: Iya, tapi bagaimana aku bisa tenang, Jo? Dua orang yang paling berharga di hidup kita belum bisa dihubungi dan belum diketahui kabarnya. Bagaimana ini, Jo?
0: Sabar, Surya, sabar. Sebaiknya kita tunggu update beritanya dari kedutaan. Siapa tahu nanti ada informasi penting terkait gempa tersebut. Jadi kamu tenang dulu, Surya.
1: Pokoknya, Jo, malam ini juga aku akan pulang terbang ke Indonesia, Jo. Perasaanku gak enak banget, Jo. Pokoknya aku harus tahu keberadaan ibu dan Fatma, Jo.
0: Sabar dulu, Surya, sabar.
1: Ya Allah, lindungilah mereka, ya Allah.

0: ini tempat pengungsian itu. Di mana ibu ya? Di mana Fatma? Oh, itu seperti ibu. Bu, ibu, ini Surya, Bu.
1: Maaf, Nak. Aku bukan ibumu. Kamu cari siapa, Nak?
0: Oh, maaf, Bu. Ya Allah. Semoga ibu dan Fatma masih hidup, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah.
2: Anak-anak, kita sekarang menyanyi lagu Jika Ada Gempa ya. Meski gempa telah terjadi di daerah kita, ini sebagai pengingat agar kita selalu waspada dimanapun kita berada. Siap anak-anak?
3: Siap.
2: Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Jika

0: Itu seperti suara anak-anak SD. Coba aku lihat. Siapa tahu ada Fatma di sana.
1: Ulangi lagi anak-anak, sekarang dengan gerakan ya. Siap semuanya?
2: Siap, guru.
0: Itu seperti Fatma.
1: Oke, kita lanjut lagi.
0: Fatma?
1: Mas Surya? Fatma? Mas Surya!
0: Alhamdulillah, ya Allah, kamu selamat. Alhamdulillah.
1: Maafkan aku ya, Mas ya. Aku gak kasih kabar ke kamu, pasti Mas sangat khawatir sekali. Aku minta maaf, Mas. Handphoneku terjatuh saat aku membantu evakuasi anak-anak ini. Untunglah, alhamdulillah, kami di sini selamat, Mas. Tapi rumah kita.
0: Rumah kita. Kenapa? Dan ibu?
3: Ini ibu Surya. Ibumu ini, Nak.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah. Kau telah selamatkan orang-orang tersayangku, ya Allah.
3: Ini berkat Fatma, Nak. Kalau saja ibu orang maca buku adimu tentang bagaimana cara yang dilakukan jika ada gempa, mungkin ibu tidak selamat, Nak, seperti tetangga-tetangga kita yang lain itu. Meskipun kondisi rumah kita hancur, Nak.
0: Iya ya, Bu. Yang penting keberadaan ibu dan Fatma. Pokoknya Surya janji.
3: Iya.
0: Surya akan tetap di sini menjaga ibu dan Fatma. Biar nanti Surya buka usaha di sini, Bu.
3: Syukurlah, Surya. Alhamdulillah.
1: Oh ya, anak-anak semuanya, kenalkan ya. Ini kakak ibu guru. Namanya Kak Surya. Ayo beri salam semuanya.
2: Assalamualaikum.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Lindu di Tengah Rindu. Produksi Radio Republik Indonesia Purwokerto. Naskah karya Teguh Priyono dengan para pemain Arya Setia sebagai Surya, Siska Kurnia sebagai Fatma, Rakis Emilia memerankan Ibu, Surya Kecil diperankan oleh Labib, Joko diperankan oleh Dosan Pradana, pemeran pendukung Priyo sebagai kepala sekolah, Rahayu Setiorini sebagai pengungsi, dan pemain cilik Naura, Nena, dan Diana. Teknik dan montase Arya Galaktika, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.

Masih di Ketronpen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Mas Cita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021, di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Mas Cita mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali sub-suku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Sub-suku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacam Aceh KKD dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.
2: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
2: kamu, ya? Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
2: Sito timau tumau tou.
1: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa.

0: dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Masih di Kitorongku Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu enggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pace-mace dorang, karena ini tidak akan pace-mace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pace-mace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran. Mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh pace-mace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi pace-mace dorang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut pace-mace dorang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di Kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi

Aceh dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang punya, yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget. Yang enggak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di Tanah Papua banyak yang sudah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Macita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, pace-mace dorang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor.
Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di daerah tanah Papua ini ya, salah satunya Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya. Ya, jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah. Ya, jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pacem-pacem kakek di orang semua ketika berkunjung ke Biak ya. Nah, jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya, martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, nah, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak lengket nih ya. Tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pacem-pacem dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pacem-pacem bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak ya. Jadi tidak heran kalau pacem-pacem bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya itu harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya tuh gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau pace-mace dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau pace-mace orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Macita temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Macita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya, di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Nah, karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, "Ah, Macita, masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu?" Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pace-mace bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya, pace-mace, kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua itu, memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang gak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang gak boleh dilewatkan ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia. Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Tris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
0: Masih di Kitaro Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: 04 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalu berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
2: Ura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
3: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
3: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah, kosong gimana?
3: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
3: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
4: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
5: Males bu, hujan terus soalnya.
4: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
5: Yang pasti bakalan banjir bu.
4: Intermezzo.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: tunggal ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Rambut cie, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
2: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
3: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
2: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
3: Iya dong, Pak.
2: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
3: Walah, Bapak. Iya, Pak.
4: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Kak Eno, bisa pingin jadi pilot ya?
2: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
2: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
2: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Gitara Opus Suara Budaya Papua, program Mantra dari Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, kakak-adik orang semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, kakak-adik orang semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, kakak-adik dorang semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama

Kegamelan sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkum Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace tekan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadek Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya. Jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi, beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya. Kalau di kemperangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali. Terimalah salam nasional

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi Pak Camat Cekak Kadek Dorang, dimanapun kitong berada, kembali lagi kita orang berjumpa di kitong punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di pagi hari ini, tepatnya di edisi Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya di pagi hari ini, Mace Cheryl ya, akan menemani Pak Camat Cekak Kadek Dorang semua di part yang pertama, dari pukul 5 hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan pace-mace kakak adik orang semua dimanapun kita berada, di mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini, Mace Cheryl hadirkan satu renungan agama Kristen Katolik dengan topik panggilan dan undangan hidup kekal yang disampaikan oleh Damianus Hasirken. Baik, pace-mace tentunya diselingi dengan kita punya lagu-lagu religi Katolik di pagi hari ini sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa pace-mace kakak ada dorang pantau terus kitong di Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura frekuensi 89,3 MHz dan pace-mace juga bisa langsung download lewat aplikasi atau lewat App Store maupun di Play Store di kitong punya aplikasi RRI Digital. Baik, dari Jalan Tersangka nomor 23 Jayapura mengawali kitong punya di part yang pertama di pagi hari ini dari pukul 5 hingga tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, Mace Cheryl hadirkan renungan agama Katolik dengan topik panggilan dan undangan hidup kekal disampaikan oleh Damianus Hasirken. Dan tentunya diselingi dengan kitong lagu-lagu religi Katolik. Baik umat Katolik dimanapun kitong berada, langsung saja kami hadirkan satu renungan agama Katolik.

Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Saudara-saudariku pendengar di mana saja berada yang Tuhan kasihi, marilah kita awali segala aktivitas hidup kita hari ini dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan melalui sabdanya hari ini memanggil dan mengundang kita untuk terus mengupayakan hidup yang baik, yang penuh damai dan yang benar sesuai dengan kehendaknya, agar kelak kita dapat menerima anugerah kehidupan yang kekal bersamanya. Demikian yang hendak disampaikan dan diajarkan kepada kita melalui teks Injil hari ini yang kita baca dan renungkan, yakni dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita dengan berdoa. Allah Bapa Surgawi, segala syukur dan pujian kami haturkan kepadamu atas segala berkat rohani dan rahmat jasmani serta anugerah yang senantiasa kami terima, terutama atas anugerah hidup yang ada pada kami hingga saat ini. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, melalui sakramen pembaptisan Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus yang adalah pangkal kehidupan. Teguhkanlah kami dengan sabdamu, agar kami makin dikuasai oleh Roh Kudus dan semakin terdorong untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendakmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau ya Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan pagi ini. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Namun kita akan membacakan bagian singkatnya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia dengan sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus.
atau orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Martha, saudaranya yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan,

Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini adalah panggilan dan undangan hidup kekal. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, kita sungguh celakalah jika kita hidup hanya sampai pada saat menghembuskan nafas terakhir, lalu dikuburkan dan habis selesai. Dalam hal ini, Rasul Paulus memberi gambaran hidup dari orang beriman yang tanpa harapan akan kebangkitan orang mati. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus bab 15 ayat 14, 17 dan 19. Kalau begitu, daripada menipu diri dengan seorang Kristus buatan manusia, Rasul Paulus lebih suka mengajak kita untuk bergabung dengan orang-orang yang secara riang gembira merayakan hidup ini, tetapi juga dengan sedih hati berkata, mari kita makan dan minum, sebab besok kita mati dan tidak ada kebangkitan. 1 Korintus bab 15 ayat 32. Memang demikianlah nasib kita kalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit bagi kita. Akan tetapi yang terjadi adalah melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dan bahkan berkuasa atas kematian itu sendiri. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, misteri iman ini terungkap secara tegas dan jelas dalam kisah Injil hari ini sebelum Yesus mengalaminya. Kisahnya demikian, ketika Lazarus, seorang pengikut Yesus yang setia dan sangat dikasihinya, sakit di Betania, Yesus dengan sengaja tidak menjenguknya segera agar supaya ia disembuhkan. Sebaliknya, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Ayat 4. Ketika Yesus kembali ke Betania dan didapati Lazarus telah meninggal, maka Marta saudaranya berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepadanya, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Maka Yesus pun bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 21-27. Yesus tidak hanya berkata-kata atau bersabda saja saat itu, tetapi kemudian Yesus menunjukkan kekuasaannya atas kematian. Yesus pergi ke kubur Lazarus, lalu berkata, angkat batu itu. Marta menyela dengan berkata pada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tetapi Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur,
dan kemudian berseru dengan suara keras.

Lazarus, mari keluar. Lazarus yang sudah mati dan dikubur selama 4 hari itu pun datang keluar dan pergi. Tuhan memanggil Lazarus untuk keluar dari kuburnya dan memperoleh kehidupannya kembali. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, melalui peristiwa mujizat pembangkitan Lazarus menjadi pratanda dari panggilan bagi semua orang beriman yang telah dengan taat dan setia menghayati dan mengikuti panggilan Allah dalam dirinya. Kisah Injil mengetengahkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 3 orang bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. 3 pribadi yang dengan taat dan setia menanggapi panggilan Allah melalui Yesus, sehingga hidup mereka berkenan kepada Allah dengan hidup sesuai dengan firman Allah. Maka belajar dari kisah Injil hari ini, kita dapat mengambil 3 pesan penting dalam mengisi masa Prapaskah dan masa puasa kita saat ini. Pesan pertama adalah panggilan dan undangan Allah untuk memperoleh anugerah hidup yang kekal ditunjukkan kepada semua orang. Maka kita semua dipanggil dan harus menjawab ya, yang berarti percaya dan yakin akan adanya kehidupan yang kekal. Tetapi kita harus mengusahakan dan mengupayakannya dalam praktek hidup kita yang baik, yang benar, dan yang tak tercela di hadapan Tuhan dan sesama, serta dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya, pesan yang kedua adalah sebagai orang yang telah dipanggil untuk hidup atas kematian, maka kita harus menghadirkan hidup itu sendiri dalam kebersamaan hidup dengan orang lain. Kita harus menjadikan hidup ini lebih berarti dengan hidup lebih sadar, tetap waras, selalu bersemangat, serta tetap berlaku baik bagi semua orang. Kita tidak melewati kehidupan ini secara sia-sia atau sekedar sebagai sebuah rutinitas. Kita harus beralih dari mode bertahan hidup kepada mode merayakan hidup ini dengan berbagai perbuatan baik dan benar. Kita membantu dan menolong orang lain untuk hidup lebih baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan menolong kita. Kita menjaga kehidupan ini dan juga menjaga kehidupan orang lain karena Tuhan telah terlebih dahulu menjaga dan melindungi hidup kita. Dan pesan yang ketiga adalah ketika kita mengalami masa sulit atau mengalami penderitaan akibat sakit, penyakit, atau karena sebab lainnya, maka kita harus yakin dan percaya bahwa semuanya itu tidak akan pernah luput dari perhatian dan rencana kasih Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, maka Ia pun menguji kita melalui berbagai peristiwa hidup yang kita jalani. Ini adalah sebuah proses pemurnian iman kita kepada Tuhan. Tuhan menguji kita, apakah kita tetap setia dan percaya kepadanya atau sebaliknya mengingkarinya. Jika kita sabar dan tetap setia seperti Maria dan Marta dalam kisah Injil hari ini, maka kita akan dilayakkan untuk menerima berbagai berkat dan anugerah kasih Tuhan. Dan anugerah yang sangat kita rindukan adalah kita dipanggil dan diundang untuk memperoleh anugerah hidup yang mulia dan kekal bersamanya. Semoga demikian. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, menutup permenungan di pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, Engkau telah menunjukkan kebesaran-Mu dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Semoga pengalaman akan kebesaran-Mu ini menyemangati kami untuk mengalahkan hawa nafsu jasmani dengan kekuatan Roh-Mu. Semoga daya hidup-Mu sendiri menghalau dosa dan kematian dan menghadirkan damai yang sejati, sehingga kelak kami boleh menikmati kehidupan kekal bersama Kristus.
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari pendengar di mana saja berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua.

Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mentaati pemimpin seperti firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Tunduk adalah sikap hati kita untuk menerima dan menghormati pemimpin, dan taat adalah melakukan perintah pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin sebagai otoritas haruslah dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan tulus hati, baik diawasi maupun tidak. Karena tunduk dan taat kepada pemimpin adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Mari tunduk dan taat pada pemimpin kita. Tuhan Yesus memberkati.

0: 104 Suara Budaya Nusantara.
1: Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia, sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.
2: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan, Bhinneka.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Anda khawatir tentang hal yang belum pasti terjadi dan khawatir akan masa depan Anda? Anda tidak perlu khawatir. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan apapun dari permasalahan Anda. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Anda harus percaya kepada Tuhan dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Izinkan Tuhan Sang Kuasa dan Penuh Kasih itu memelihara hidup Anda. Bukankah firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janganlah engkau khawatir karena Kristus memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
2: Ni ha?
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pacamace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

0: Baik, baca-baca kakak dan orang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Baik, baca-baca kakak dan orang sudah pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini Mas Syahrul hadirkan kita punya Jelajah Jayapura 1, masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Papua, masih juga dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu religi Papua di pagi hari ini, dan beberapa informasi budaya juga dan informasi lainnya. Baik, baca-baca terlebih khusus kita punya anak-anak sekolah minggu nanti di pukul 8 hingga di pukul 9. Kita ada siaran sekolah minggu dari Jemaat Setia Misi Week 6 Argapura. Pantau terus di kita punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur,

akan membacakan ayat-ayat kesembuhan dalam nama Yesus yang ada di dalam Alkitab. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saat saudara mendengarkan firman ini, masukkan ke dalam hati, timbul iman dan perkatakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Matius 8 cerita tentang seorang perwira. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Satu patah kata dari Tuhan Yesus cukup menyembuhkan kita. Perempuan yang anaknya kerasukan, Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga

serta orang bisu dan banyak yang lain, lalu meletakkan pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang

Ayat selanjutnya dari Markus 5 tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Sebab kata wanita itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Asalkan ku jamah saja jubahnya,

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Dasarnya kita tidak senang disebut bodoh. Tetapi kalau kita mau jujur, kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kau merasa kecewa dengan istrimu, akhirnya kau selingkuh, Pak. Itu kan saya beri nama bodoh. Adik-adik muda, kalau kau pacaran dengan orang tidak seiman, itu kan bodoh. Saya pacaran sama seiman pendeta, tapi sama laki juga.
2: Dulu saya kalau khotbah selalu saya bilang, inti orang berpacaran harus yang seiman. Sekarang jelas, seiman dan beda jenis kelamin.
1: Buat apa seiman-seiman-iman tapi sejenis juga, ya kan? Kita puji Tuhan pendeta seiman, tapi puji Tuhan. Padahal kita udah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau kau pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah, raba-rabaan, pegang-pegangan, pencet-pencetan, kau pikir tombol ke apa? Bodoh! Kalau kau hidup dalam kepalsuan, kau hidup dalam kebohongan, kau anak Tuhan Yesus tapi apa-apa khawatir, apa-apa stres, apa-apa tertekan. Bodoh! Kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah mengecewakan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh.
3: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Allah, sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan tiga hal yang perlu kita lakukan di saat pagi hari. Yang pertama saudara, bersukacitalah untuk hari yang baru. Dalam Mazmur 118 ayat 24 tertulis, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari yang baru ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita bersukacita senantiasa akan hari yang baru, di mana Tuhan izinkan kita hidup, bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua saudara, berdoalah, minta tuntunan Tuhan di sepanjang hari. Dalam Filipi 4 ayat 6 tertulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah, minta pertolongan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, keinginan yang ada dalam hati dan pikiran saudara, sampaikanlah itu kepada Tuhan, dalam doa kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, sampaikanlah salam dan senyum kepada orang di rumahmu, pada istri atau suamimu, pada orang tua, pada anak, kakak atau adik. Katakanlah selamat pagi, aku menyayangimu. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Ini adalah perkataan iman, dan dengan demikian saudara menyalurkan kasih Tuhan, sukacita Tuhan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Dalam 1 Timotius 5 ayat 8 tertulis, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat tersebut dituliskan tentang memelihara, memeliharakan. Mulailah dari seisi rumah kita. Aktivitas memelihara itu harus dimulai dari seisi rumah kita. Mulailah dari keluarga kita, rumah kita. Saudara memelihara damai sejahtera. Dengan memelihara damai sejahtera, hubungan yang baik. Memelihara sanak saudara bukan sekedar memberi uang, makanan atau tempat tinggal, tapi juga berarti memelihara hubungan yang baik dengan mereka yang diwarnai dengan kasih dan damai sejahtera Allah, damai sejahtera daripada Tuhan. Demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan, tiga hal yang perlu kita lakukan di pagi hari. Sekali lagi, yang pertama adalah bersukacita untuk hari yang baru yang dijadikan oleh Tuhan. Yang kedua saudara, berdoa, minta tuntunan Tuhan di sepanjang hari yang akan kita jalani. Dan yang ketiga adalah bagikanlah kasih dan sukacita kepada orang-orang di sekeliling kita dengan menyampaikan salam dan senyuman pada orang-orang di dalam rumah kita, keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang indah yang Tuhan jadikan buat setiap saudara, buat setiap kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur untuk hari ini. Engkau baik. Aku bersuka cita karena Engkau menjadikan hari ini hari yang indah buat diriku. Terima kasih Bapa. Katakanlah demikian kepada Tuhan di dalam doa saudara. Saudara akan merasakan damai sejahtera dan sukacita dimulai di pagi hari. Dimulai dari diri saudara sendiri. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat menjalani hari ini bersama Tuhan dengan syukur dan sukacita bersama keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pentakosta adalah hari yang penting dan spesial buat setiap orang percaya, karena Pentakosta juga merupakan hari lahirnya gereja. Karena ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka mereka diperlengkapi dengan kuasa. Gereja lahir karena kuasa. Pisahkan kuasa dari gereja, maka itu bukan lagi gereja, tapi menjadi apa? Kumpulan. Yang membedakan kekristenan dengan berbagai kajian-kajian adalah kuasa. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Gereja lahir bukan karena orang pintar dan orang kaya. Bukan gereja butuh orang pintar dan orang kaya, tapi orang pintar dan orang kaya butuh gereja. Tanpa orang pintar, tanpa orang kaya, gereja tetap gereja. Tapi tanpa gereja, orang kaya dan orang pintar bisa sesat dan masuk neraka. Gereja tidak boleh berdiri hanya karena ada orang kaya yang mensupport gereja itu. Gereja tidak boleh berdiri hanya karena ada kepahitan dan persoalan. Keluar, kita bikin gereja baru yuk. Gereja harus lahir karena kuasa.

Pacama CKKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik baca-baca Kakak Dedorang, dimanapun Gintong berada, sudah pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Mace, share lanjutkan dengan kita punya Jelajah Jayapura 2, masih dengan lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya lainnya juga. Jangan lupa buat kita punya adik-adik sekolah minggu, ada siaran sekolah minggu dari Jemaat Setia Misi Week 6 Argapura di pukul 8 hingga di pukul 9 nanti.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
2: Selasa 8 Juni 2021, tim liputan RRI Loksmawe bersama PJ Geci Menasah Tanjung Baktiar didampingi Nurdin, tokoh masyarakat setempat, menatap lambang Garuda Pancasila yang masih terpajang di atas tombak layar atap Menasah atau Surau, Gampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Konon ceritanya, Garuda Pancasila itu diukir dan dipahat sejak tahun 1977 silam, kemudian diberi cat warna emas serta masih terpajang sampai sekarang. Karena itu, pada liputan khusus kali ini, kami ketengahkan kisah Garuda Pancasila di atas tombak layar atap Menasah atau Surau, warga masyarakat Kampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bersama saya, reporter Denny Pribadi Yusman.
3: Cinta kami untuk negara, perjuangan kami ya, burung Garuda ini, ya, di Menasah Tanjung.
4: Apalagi itu lambang negara, kita selamatkan juga. Kita pun enggak ada anunya, kita kan dari konflik. Itulah peninggalan nenek kita ini.
2: Layar atau bangunan segitiga yang merupakan bagian dari atap Menasah Gampung Tanjung Murah Mulia Aceh Utara menjadi saksi bisu bagi Garuda Pancasila yang berada di bagian tengahnya. Di bagian atap Menasah tersebut terukir juga kalimah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah serta tanggal 9 Maret 1977 hingga 17 Mei 1984 sebagai tahun pembuatan. Menasah dibuat berbentuk rumah adat Aceh atau rumah Aceh dengan 17 tiang penopang. Garuda Pancasila di atas tombak layar dicat warna emas, kemudian terlukis juga perisai yang di dalamnya terdapat bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas, serta rantai. Di bagian kaki burung Garuda terukir Bhinneka Tunggal Ika. Diceritakan Nurdin, tokoh masyarakat setempat, Garuda Pancasila di atas tombak layar dipahat oleh tiga orang tukang bangunan di masa itu atau dalam bahasa Aceh disebut utuh. Dari ketiga utuh tersebut, Nurdin hanya mengingat dua nama, yakni Utuh Hasan Maksum dan Utuh Abdullah. Kesemua dari pemahat Garuda Pancasila ini sudah almarhum.
4: Utuhnya almarhum Abdullah dari Payakambu.
5: Hasan Maksum.
4: Hasan Maksum. Orang-orang tua lah, tiga orang. Semua dah meninggal. Tahu saya sudah kelas 6 SD. Sama dengan apa pensil-pensil. Pakai apa namanya?
6: Kertas karton.
4: Kertas karton, ya. Terus? Di

0: RI dengan gerakan Aceh Merdeka GAM ketika itu sempat menjadikan Garuda Pancasila di atas tombak layar beberapa kali coba dihancurkan oleh orang tidak dikenal atau OTK. Tapi berkat upaya yang dilakukan warga Gampung, upaya menghilangkan Garuda Pancasila ketika itu gagal dicapai.
1: Bung, masa konflik itu ini bisa bertahan begini?
2: Ah, bisa tahan, kita doakan. Memang ada sedus, ada gawat-gawat sikit lah. Memang ada kapulai, ada yang tutup. Kami ya, tak apa-apa. Memang parah, apalagi itu lambang negara, kita selamatkan juga.
0: Menambahkan apa yang diungkapkan Nurdin, penjabat PJ Gresik Kampung Tanjung Kecamatan Merah Mulia Kabupaten Aceh Utara Bakhtiar menuturkan lambang Garuda Pancasila di atas tombak layar menasah Tanjung kini telah retak dan sompel di beberapa bagiannya bekas dihantam benda keras oleh OTK pada masa konflik Aceh.
1: Ada yang diketok?
2: Iya, itu kan masih waktu konflik. Ya. Terus tapi enggak itu ada sedikit retaknya ya.
1: Sompel ya.
0: Meski Garuda Pancasila di atas tombak layar tersebut telah sompel dan retak, namun ditegaskan PJ Gresik Bakhtiar, pihaknya berencana akan memugar kembali ukiran lambang negara di lokasi rumah ibadah warga setempat. Tujuannya untuk menjaga warisan seni yang sudah ada dari sejak lama. Di samping itu, ia berkeyakinan Garuda Pancasila di atas tombak layar itu akan menjadi keunikan tersendiri bagi menasah Gampung Tanjung, Merah Mulia Aceh Utara, bahkan menjadi barang langka dijumpai.
2: Iya, masih utuh. Iya, masih terawat. Mungkin kalau kemudian hari nanti, kalau memang itu sejarah, kita harus pugar kembali gitu. Iya. Berlangka. Kalau burung Garuda, kalau menurut warga negara Indonesia itu mungkin satu lambang negara.
0: Ketahanan lambang Garuda Pancasila berpadu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas tombak layar menasah Kampung Tanjung Merah Mulia Aceh Utara sudah teruji melewati beberapa dekade. Bukan cuma bertahan melewati prahara konflik politik, tetapi dari kesaksian Nurdin sebagai mantan Gresik yang kini menjadi tokoh masyarakat Kampung Tanjung juga tidak runtuh sedikit pun ketika dilanda gempa bumi dahsyat yang disusul gelombang tsunami tahun 2004 di Aceh. Jangankan runtuh, bahkan tiang-tiang menasah tidak sedikit pun bergeser saat gempa terjadi.
2: Saya ini rencananya enggak ganti, karena ini menjadi apa namanya barang antik. Kalau menasah ini sekarang kita bikin uang banyak cepat, tapi kalau ini kayunya di gunung, pakai tarik lagi sama kerbau, bukan anunya. Yang kedua itu sedekah orang, wakaf orang tua. Dan tahan itu dengan kayu tahan ini. Gempa tsunami itu enggak apa-apa. Tsunami itu tahun 2006. Ya. Enggak apa-apa ini. 2000. Paling-paling krik.
1: 2004 ya.
2: 2004.
0: Pendengar, demikian liputan khusus Garuda Pancasila di atas tombak layar menasah Gampung Tanjung Kecamatan Merah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Kerabat kerja yang bertugas, tim reporter Muhammad Jafar, Ridwan Zul, dan saya narator sekaligus penulis naskah Denny Pribadi Yusman. Sampai

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Selasa 8 Juni 2021, tim liputan RRI Loksmawe bersama PJ Geci Menasa Tanjung Baktiar didampingi Nurdin, tokoh masyarakat setempat, menatap lambang Garuda Pancasila yang masih terpajang di atas tombak layar atap Menasa atau Surau, Gampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Konon ceritanya, Garuda Pancasila itu diukir dan dipahat sejak tahun 1977 silam, kemudian diberi cat warna emas serta masih terpajang sampai sekarang. Karena itu, pada liputan khusus kali ini, kami ketengahkan kisah Garuda Pancasila di atas tombak layar atap Menasa atau Surau warga masyarakat Kampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bersama saya, reporter Denny Pribadi Yusman.
1: Cinta kami untuk negara, perjuangan kami ya, burung Garuda ini, ya, di Menasa Tanjung.
2: Bagi itu lambang negara, kita selamatkan juga. Kita pun enggak ada anunya, kita kan dari konflik ya. Itulah peninggalan nenek kita ini.
0: Layar atau bangunan segitiga yang merupakan bagian dari atap Menasa Gampung Tanjung Murah Mulia Aceh Utara menjadi saksi bisu bagi Garuda Pancasila yang berada di bagian tengahnya. Di bagian atap Menasa tersebut terukir juga kalimah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah serta tanggal 9 Maret 1977 hingga 17 Mei 1984 sebagai tahun pembuatan. Menasa dibuat berbentuk rumah adat Aceh atau rumah Aceh dengan 17 tiang penopang. Garuda Pancasila di atas tombak layar dicat warna emas, kemudian terlukis juga perisai yang di dalamnya terdapat bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas serta rantai. Di bagian kaki burung Garuda terukir Bhinneka Tunggal Ika. Diceritakan Nurdin, tokoh masyarakat setempat, Garuda Pancasila di atas tombak layar dipahat oleh 3 orang tukang bangunan di masa itu atau dalam bahasa Aceh disebut utuh. Dari ketiga utuh tersebut, Nurdin hanya mengingat 2 nama, yakni Utuh Hasan Maksum dan Utuh Abdullah. Kesemua dari pemahat Garuda Pancasila ini sudah almarhum.
2: Utuhnya almarhum Abdullah dari Payakambu.
3: Hasan Maksum.
2: Hasan Maksum. Orang-orang tua lah, 3 orang. Semua dah meninggal. Tahu saya sudah kelas 6 SD. Sama dengan apa pensil-pensil, pakai apa namanya?
3: Kertas karton.
2: Kertas karton. Dipahat. Alam semua, enggak ada pakai listrik. Pakai apa namanya?
3: Tangan
2: pakai tangan.
3: Pekerjaan tangan.
2: Itu lama, sampai 5 bulan.
0: Nurdin yang juga mantan Gesi atau kepala desa setempat juga menyampaikan, Garuda Pancasila di Menasa atau Surau Gampung Tanjung Murah Mulia Aceh Utara sempat mengalami masa-masa kritis dan mencekam pada tahun 2000 hingga 2003. Konflik bersenjata yang berkecamuk antara pemerintah RI dengan gerakan Aceh Merdeka GAM ketika itu sempat menjadikan Garuda Pancasila di atas tombak layar beberapa kali coba dihancurkan oleh orang tidak dikenal atau OTK. Tapi berkat upaya yang dilakukan warga Gampung, upaya menghilangkan Garuda Pancasila ketika itu gagal dicapai.
4: Bung, masa konflik tuh ini bisa bertahan begini?
2: Bisa bertahan, kita doakan. Memang ada sedikit, ada gawat-gawat sikit lah. Memang ada kapolai, ada yang tutup. Kami ya, tak apa-apa. Memang parah, apalagi itu lembah negara, kita selamatkan juga.
0: Bahkan apa yang diungkapkan Nurdin, penjabat PJ Gesik Gampung Tanjung, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Baktiar, menuturkan lambang Garuda Pancasila di atas tombak layar Menasa Tanjung kini telah retak dan sompel di beberapa bagiannya bekas dihantam benda keras oleh OTK pada masa konflik Aceh.
4: Ada diketok?
2: Iya, hari itu kan masih waktu konflik. Iya. Terus? Tapi enggak, itu ada sedikit retaknya. Ya.
4: Sompel ya.
0: Meski Garuda Pancasila di atas tombak layar tersebut telah sompel dan retak, namun ditegaskan PJ Gesik Bahtiar, pihaknya berencana akan memugar kembali ukiran lambang negara di lokasi rumah ibadah warga setempat. Tujuannya untuk menjaga warisan seni yang sudah ada dari sejak lama. Di samping itu, ia berkeyakinan Garuda Pancasila di atas tombak layar itu akan menjadi keunikan tersendiri bagi Menasa Gampung Tanjung Merah Mulia Aceh Utara, bahkan menjadi barang langka dijumpai.
2: Iya, masih utuh. Iya, masih terawat.
1: Mungkin kalau kemudian hari nanti, kalau memang itu sejarah, kita harus pugar kembali gitu. Berlangkah. Kalau burung Garuda, kalau menurut apanya warga negara Indonesia itu mungkin satu lambang negara.
0: Ketahanan lambang Garuda Pancasila berpadu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas tombak layar Menasah, Kampung Tanjung Merah Mulia Aceh Utara sudah teruji melewati beberapa dekade. Bukan cuma bertahan melewati prahara konflik politik, tetapi dari kesaksian Nurdin sebagai mantan Gesi yang kini menjadi tokoh masyarakat Kampung Tanjung juga tidak runtuh sedikit pun ketika dilanda gempa bumi dahsyat yang disusul gelombang tsunami tahun 2004 di Aceh. Jangankan runtuh, bahkan tiang-tiang Menasah tidak sedikit pun bergeser saat gempa terjadi.
2: Saya ini rencana enggak ganti, karena ini menjadi apa namanya barang antik. Kalau Menasah ini sekarang kita bikin uang banyak cepat, tapi kalau ini kayunya di gunung, pakai tarik lagi sama kerbau, bukan anunya. Yang kedua itu sedekah orang, wakaf orang tua. Dan tahan itu dengan kayu tahan ini. Gempa tsunami itu enggak apa-apa. Tsunami itu tahun 2006.
5: Ya.
2: Enggak apa-apa ini.
5: 2000...
2: Paling-paling
5: krik. 2004 ya.
2: 2004.
0: Pendengar, demikian liputan khusus Garuda Pancasila di atas tombak layar Menasah, Kampung Tanjung, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Kerabat kerja yang bertugas, tim reporter Muhammad Jafar, Ridwan Zul, dan saya narator sekaligus penulis naskah Denny Pribadi Yusman. Sampai

0: Budaya Nusantara.
1: Dasarnya kita tidak senang disebut bodoh. Tetapi kalau kita mau jujur, kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kau merasa kecewa dengan istrimu, akhirnya kau selingkuh, Pak. Itu kan saya beri nama bodoh. Adik-adik muda, kalau kau pacaran dengan orang tidak seiman, itu kan bodoh. Saya pacaran sama seiman pendeta, tapi sama laki juga.
2: Dulu saya kalau khotbah selalu saya bilang, inti orang berpacaran harus yang seiman. Sekarang jelas, seiman dan beda jenis kelamin.
1: Buat apa seiman, seiman, iman, tapi sejenis juga, ya kan? Kita puji Tuhan pendeta seiman, tapi puji Tuhan. Padahal kita udah bilang, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau kau pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah, raba-rabaan, pegang-pegangan, pencet-pencetan, kau pikir tombol ke apa? Bodoh! Kalau kau hidup dalam kepalsuan, kau hidup dalam kebohongan, kau anak Tuhan Yesus, tapi apa-apa khawatir, apa-apa stres, apa-apa tertekan. Bodoh! Kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa yang tidak pernah mengecewakan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Yuk kakak ajak semua buat bangkit berdiri yuk, kita memuji.

Baik, macam macam kakak ada dorang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua di Prompat RRI Jayapura. Sudah pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Macam share hadirkan kita pun lagu-lagu daerah. Kita punya lagu-lagu sekolah minggu ya di minggu pagi sambil kita orang menunggu siaran sekolah minggu dari Jemaat Setia Misi Week 6 Argapura.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Damai sejahtera adalah keadaan aman dan tenteram.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Papua jam 8. Baca-baca kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, pace-mace, kakak de dorang dimanapun kitong berada, di pagi hari ini kitong berjumpa lagi di kitong punya siaran Sekolah Minggu. Dan adik-adik Sekolah Minggu yang ada di rumah maupun yang ada di studio, selamat pagi, shalom untuk kitong semua. Dan di pagi hari ini kitong akan dilayani oleh adik-adik Sekolah Minggu dari Jemaat Setia Misi Weekend Am Argapura.
2: Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali anak-anak Sekolah Minggu Setia Misi yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam ibadah pagi pada hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Untuk mengawalinya, Ibu mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Selamat Pagi Tuhan Tak Lupa Terima Kasih. 3. Selamat

Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah bernyanyi memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuliakan nama Tuhan lewat Mazmur pujian yang Ibu ambil dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membacanya, Ibu minta kita lipat tangan, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa.

Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Engkau sangat baik bagi kami semua. Engkau menjaga, melindungi kami di sepanjang malam kami tidur, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali seraya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu telah bernyanyi memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan memuliakan nama-Mu lewat mazmur pujian. Kami undang Tuhan hadir di tempat ini. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi seturut dengan kasih dan kuasa-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik. Mazmur pujian yang sudah anak-anak pilih, yang sudah kita buka bersama dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ibu akan baca judul perikop dan kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 setelah ibu membaca judul perikop. Mazmur pasal 23 dengan judul perikop, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan Mazmur pujian. Untuk mengaminkannya sekaligus menyambut cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, ibu mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu baca kitab suci doa tiap hari. 3. Baca.

anak-anak. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Ibu ambil dalam kitab Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Injil Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17.

0: Iya. Injil Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-19. Kalau anak-anak sudah dapat, sebelum kita baca dan kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa sekali lagi, mohon tuntunan Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu telah memuji, memuliakan nama-Mu di pagi hari ini. Di hadapan kami telah terbuka kebenaran firman-Mu yang sebelum kami baca dan kami renungkan bersama, Tuhan tahu, Tuhan mau datang memberikan Roh-Mu yang kudus agar kami boleh mengerti akan maksud dan firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini bagi kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar kami layak menerima firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, Ibu akan baca judul perikop. Ibu baca judul perikop, kemudian ayat yang ganjil. Anak-anak boleh mengambil bagian dengan membaca yang genap. Ibu baca angka yang ganjil, anak-anak membaca yang genap. Kita baca secara berbalas-balasan setelah ibu membaca judul perikop. Kesepuluh orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami.
1: Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka berjalan.
0: Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
1: Lalu ia bersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada-Nya. Orang itu adalah seorang Samaria.
0: Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
1: Tidak adakah di antara mereka yang kembali itu menggunakan Allah selain daripada orang asing ini?
0: Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang sudah membaca tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Iya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini ibu ambil dalam kitab Injil Lukas 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Iya. Siapa yang tahu apa itu kusta? Penyakit yang menyerang kulit. Iya. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menular sehingga ke-10 orang ini harus menjauh dari keluarga, teman-teman, saudara karena penyakit ini sangat menular. Iya. Suatu hari cerita di sini Yesus berjalan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ada ke-10 orang kusta yang melihat Yesus. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak, minta tolong. Supaya apa? Supaya Yesus bisa menyembuhkan mereka dari sakit, derita yang sudah mereka lalui selama ini. Nah, kemudian Yesus sembuhkankah tidak? Sembuhkan. Tuhan Yesus bilang di situ, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kalau anak-anak lihat pada ayat yang ke-14. Kemudian saat mereka jalan, mereka telah menjadi tahir. Artinya mereka telah sembuh tanpa bekas luka. Iya. Lalu semua datang bilang terima kasih kah?
2: Tidak.
0: Berapa orang? Satu saja. Iya. Sedangkan yang sembuh tadi berapa? 10, semuanya disembuhkan. Satu orang saja yang datang tersungkur, Dan dia bilang apa di situ? Iya, tersungkur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia sudah sembuh. Dia orang dari mana? Samaria. Iya. Dia datang, kemudian tersungkur, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih sudah tolong saya sudah sembuh. Tapi yang 9 orang ini pergi kemana? Tuhan Yesus bilang, bukankah tadi ke 10 orang kusta itu sudah menjadi tahir, sudah disembuhkan. Ini hanya satu orang yang bilang terima kasih, yang 9 pergi kemana? Iya. Mereka lupa mengucap syukur, lupa berterima kasih, lupa diri. Iya. Baik, anak-anak, Tuhan Yesus mau mengajarkan anak-anak untuk selalu ingat bersyukur. Siapa yang tadi pagi bangun dia sempatkan diri lipat tangan, berdoa sebelum beraktivitas? Ada? Iya, lupa. Berarti kita sama seperti 9 orang tadi toh? Iya. Ada yang bangun pagi langsung lihat HP? Iya, anak-anak kecil sekarang semua sudah pegang HP toh? Iya. Jadi Tuhan Yesus mau memberikan nasihat buat anak-anak semua melalui firman ini untuk sama seperti satu orang tadi dari Samaria. Ketika Tuhan melakukan kebaikan, Tuhan memberikan nafas kehidupan, kesempatan, harus mengucap syukur. Contoh terkecil saja, bangun pagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya masih bisa bangun, menghirup nafas kehidupan yang baru. Coba kalau tidur terus. Coba tutup mata. Apa yang kalian lihat? Kegelapan. Buka mata bisa lihat cahaya. Siang hari, malam hari. Itu semua karena Tuhan, penyertaan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus mau anak-anak harus ambil sikap dari satu orang Samaria yang mau kembali dan mengucap syukur. Selain berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih juga kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman. Siapa yang sering kali di sekolah, teman kasih dia sesuatu, dia lupa bilang terima kasih. Oh, Jeffy yang angkat tangan. Kalau kita menerima kebaikan dari orang lain, harus bilang terima kasih. Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain akan merasa dihargai. Iya. Meskipun kata terima kasih itu sangat sederhana, iya, hanya dua kata saja, tetapi dia punya kuasa tuh besar. Dia bisa menyenangkan hati orang lain. Selain Tuhan Yesus juga mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berterima kasih kepada sesama, tidak lupa kebaikan orang lain. Iya. Tuhan Yesus mau mengajarkan anak-anak lewat firman Tuhan untuk anak-anak mengambil sikap dari salah satu orang kusta tadi yang berasal dari Samaria untuk selalu mengucap syukur. Berterima kasih atas nafas hidup, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan melalui orang tua, melalui siapa saja. Iya. Tuhan Yesus juga mau anak-anak selalu rajin beribadah, rajin berdoa. Supaya kelak menjadi anak-anak yang berhasil.

berterima kasih, Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Iya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, semua ambil sikap doa yang baik. Iya. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita mau berdoa. Tiga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan pada pagi hari ini bagi kami semua. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap hati anak-anak ini. Engkau sendirilah yang mau mengajari mereka, mengartikan firman ini bagi mereka. Agar mereka mau selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dengar-dengaran tetapi juga selalu ingat mengucap syukur kepada-Mu. Lewat nafas kehidupan, lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kami semua yang hadir mengikuti ibadah di tempat ini, tetapi juga yang mengikuti dari rumah. Kami semua Tuhan jaga, Tuhan sertai dengan Roh yang kudus, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak yang selalu ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua terkasih dari anak-anak-Mu. Engkau berkati dalam tugas, pekerjaan, tanggung jawab sebagai orang tua hari lepas hari. Biarlah Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan orang tua terkasih, mereka mau kembalikan itu dengan rasa syukur yang luar biasa hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk tim multimedia Pro 4 RRI Jayapura yang telah menyediakan tempat sebagai tempat pemberitaan firman-Mu. Engkau berkati dalam setiap tugas tanggung jawab, program-program yang dilaksanakan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Biarlah Tuhan, nama Yesus sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan pulang meninggalkan satu dengan yang lain. Kami undang Roh Tuhan tuntun kami, sertai perjalanan pulang kami, tibakan kami di tempat tinggal kami tanpa kurang satu apapun. Biarlah nama Yesus sajalah yang terus kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Firman Tuhan yang telah kami dengar, kami bawa pulang itu, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan, sebentar lagi kami pulang meninggalkan satu dengan yang lain, Tuhan tuntun kami, kami boleh tiba di tempat tinggal kami tanpa kurang satu apa-apa. Ini kami, inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan kami. Yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Allah yang kudus.

Kami sudah berdoa. Kami sama-sama katakan, amin. Ya. Baik, untuk mengakhiri ibadah di pagi hari ini, Ibu mengundang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa. Setelah itu kita tutup dengan doa Bapa Kami. 3.

Amin. Kita berdoa, Bapa kami, tiga. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: dasarnya kita tidak senang disebut bodoh. Tetapi kalau kita mau jujur, kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kau merasa kecewa dengan istrimu, akhirnya kau selingkuh, Pak. Itu kan saya beri nama bodoh. Adik-adik muda, kalau kau pacaran dengan orang tidak seiman, itu kan bodoh. Saya pacaran sama seiman pendeta, tapi sama laki juga.
1: Dulu saya kalau khotbah selalu saya bilang, inti orang berpacaran harus yang seiman. Sekarang jelas, seiman dan beda jenis kelamin.
0: Buat apa seiman, seiman, iman, tapi sejenis juga, ya kan? Kita puji Tuhan pendeta seiman, tapi puji Tuhan. Padahal kita udah bilang, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau kau pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah, raba-rabaan, pegang-pegangan, pencet-pencetan, kau pikir tombol ke apa? Bodoh! Kalau kau hidup dalam kepalsuan, kau hidup dalam kebohongan, kau anak Tuhan Yesus tapi apa-apa khawatir, apa-apa stres, apa-apa tertekan. Bodoh! Kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah mengecewakan kita.
1: Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal.

buat bangkit berdiri yuk. Kita memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus.

Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia, sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lain. Sebab sabar adalah bentuk kasih yang menjadi ciri setiap orang Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang mencerminkan kedewasaan jiwa orang yang memilikinya. Jadikan sabar sebagai pilihan dalam menghadapi setiap permasalahan Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Fia, ya, main torong, main apa? Main kelereng. Oh, ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang matanya nampak saja. Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam. Bayam tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Kabar Papua jam 9. Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak